0: sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudy Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
1: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9

0: cakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
1: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
0: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
3: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
4: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur omega sejak lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
3: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
4: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
5: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
4: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
6: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
4: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi

0: kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
1: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
2: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
3: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
2: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
3: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
2: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
4: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
2: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
5: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
2: Rencananya, kesembilan WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game. Dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

93,3% dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentunya rangkaian informasi-informasi terkini akan terus saya hadirkan untuk Anda semua yang menemani weekend Anda tentunya ya, pendengar bersama Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Pendengar, stok beras nasional saat ini Mei 2026 mencapai 5,39 juta ton dan angka stok beras ini adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Perum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026 dan jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Direktur Utama Perum Bulog Rizal Ramli mengatakan, capaian itu didukung kinerja seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga petani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Ini pun menurut Rizal, capaian tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, di mana Bulog juga memprediksi swasembada pangan dapat kembali tercapai pada 2026. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perubahan arsitektur sistem pertanian dan memastikan lumbung nasional terjaga secara distribusi. Langkah ini penting karena dunia masih dilanda krisis politik dan juga iklim. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdiri masih bersama salah saya menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih banyak ya informasi-informasi terkini yang akan terus saya hadirkan untuk Anda semua pendengar. Ya, dimana tadi malam ya, kita itu sempat ngerasain yang namanya Medan itu lagi mati lampu semedan-medannya ya, seluruh kota Medan kayaknya terimbas ya dengan pemadaman listrik. Dan itu katanya juga terjadi di Sumatera Utara, bahkan juga dapat kabar ya saudara Salsa tinggal di Bengkulu juga katanya mengalami hal yang sama, pendengar, juga mati listrik ya di kota Bengkulu ya, sama imbasnya seperti di Medan. Dan katanya juga beberapa kawasan di Medan pagi ini masih juga terus mengalami mati listrik. Nah, mungkin boleh berbagi kisahnya pendengar bersama Salsa ya di pagi hari ini. Kira-kira di seputaran kawasan mana saja ya, lingkungan mana saja yang masih mengalami pemadaman listrik? Karena kalau Salsa di rumah ya di seputaran Jalan Setiabudi, tadi malam itu sudah hidup listriknya. Mungkin sekitar jam setengah satu atau mungkin jam satu malam ya, dini hari, itu sudah hidup listriknya. Jadi pas tadi mau pergi siaran ya, sekitar jam 4, jalanan di seputar rumah Salsa itu sudah terang ya, mengarah ke Jalan Gatot Subroto juga sudah mulai hidup juga listriknya, pendengar. Tapi di beberapa kawasan di kota Medan kayaknya sampai sekarang ini masih ada juga yang masih padam listriknya ya. Jadi mungkin boleh infoin ke Salsa juga, apakah di seputar rumah Anda sampai sekarang ini masih mati listrik atau mungkin sudah kembali normal ya, sudah ada jaringan, sudah hidup listrik juga ya, sudah kembali seperti normal seperti biasanya. Karena tadi malam agak kesusahan juga ya pendengar, karena malamnya sudah mati listrik dan sinyal juga gak ada gitu ya. Jadi bingung mau ngapain tadi malam gitu ya. Jadi sempat melipir sebentar ke kantor, ke RRI tadi malam untuk coba nge-charge HP sampai penuh. Jadi baru pas penuh baru pulang ke rumah, hidupin alarm terus istirahat. Dan pagi ini menemani Anda semua juga pendengar pastinya untuk berbagi informasi terkini untuk Anda semua pastinya. Jadi pendengar, untuk Anda semua ya, Salsa pingin berbagi info nih, kira-kira di seputaran kawasan mana aja di kota Medan ya sampai sekarang ini masih mengalami mati listrik, atau mungkin Anda sudah kembali normal ya, listriknya sudah hidup mulai dari jam berapa pendengar. Boleh bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Tentunya Salsa masih menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

0: Bekasi.
1: Pendengar, Amirul Hajj 2026 sekaligus Menko PMK, Muhammad Iskandar memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar mulai embarkasi hingga Madinah dan juga Mekah. Pernyataan itu disampaikan usai rapat evaluasi penyelenggaraan haji bersama dengan jajaran terkait. Yaitu menurut Caimin, Arab Saudi menunjukkan kesungguhannya dalam mendukung kelancaran ibadah haji melalui perubahan sistem pelayanan dan juga pengaturan di lapangan. Dan langkah ini dinilai efektif menekan potensi kendala selama pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Dan saat ini perhatian pemerintah mulai difokuskan pada persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, di mana puncak ibadah dijadwalkan mulai Senin 25 Mei 2026 saat jemaah diberangkatkan menuju Arafah. Dan di mana terkait transportasi, Caimin meminta seluruh pihak untuk meningkatkan koordinasi demi memastikan mobilitas jemaah berjalan lancar selama fase Armusna. Dan koordinasi ini penting agar perjalanan antar lokasi berlangsung aman dan juga tepat waktu. Caimin juga mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan menjelang Armusna dengan memperbanyak istirahat dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Pendengar, pemadaman listrik terjadi di wilayah Sumatera bagian utara pada Jumat 22 Mei 2026 malam, di mana pemadaman ini terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, hingga Sumatera Barat. Dan pemadaman ini juga terjadi di pusat kota Medan, di mana kondisi jalan raya hingga pemukiman penduduk tampak hampir gelap gulita. Jadi walaupun sejumlah masyarakat harus mengoperasikan genset sebagai sumber listrik daruratnya. Dan telah dikatakan oleh manajer komunikasi PLN Yudi Sumatera Utara, Dharma Saputra, yang menyampaikan pesan WhatsApp ya kepada RRI, mengatakan kalau PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di wilayah Sumut sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat Jumat kemarin. Dan PLN juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Untuk mendapatkan informasinya secara berkala dapat dilakukan di aplikasi PLN Mobile atau mungkin layanan call contact center di PLN 123. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id Medan.

0: Ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berkat masih bersama Sal, saya menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini masih terus Salsa temani ya, dengan info-info terkini yang akan terus Salsa hadirkan untuk Anda semua. Yang nantinya ya pukul 10 masih akan terus Salsa temani di Medan pagi ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

104,3% RRI Medan, kalau informasi dan inspirasi. Pendengar, BPOM mewajibkan tenaga pendukung di toko retail modern yang menjual obat bebas memiliki kompetensi dan juga sertifikat pelatihan. Di mana demikian disampaikan oleh Direktur Standarisasi Obat Narkotika Psikotropika dan juga Zat Adiktif BPOM, Ria Christine Siagian. Ia mengatakan pegawai yang menangani pojok obat di toko retail tidak boleh bekerja tanpa pengetahuan dasar mengenai obat-obatan. Dan menurutnya, tenaga tersebut harus memahami tata kelola obat mulai dari penyimpanan hingga penataan produk. BPOM juga mengatur pemantauan suhu penyimpanan minimal 2 kali sehari serta penempatan obat agar tidak tertukar saat pengambilan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat, namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapai. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Mata BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya, sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubu Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan, dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan. Di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana, mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser kendaraan tempur dari milik Belanda itu itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Berandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah, sekarang mengarah kemari. Jadi banyak, waktu itu banyak memang menghancurkan, ya, menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa, sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak, kan begitu.
1: Dalam sejarah tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu, ya, seorang komandan namanya Nazaruddin berpangkat mayor. Mayor Nazaruddin. Jadi tugasnya itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10-11 ya. Malam 11 itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar, itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Berandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Berandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Berandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Berandan habis, Berandan dilupakan?
3: Tragedi Berandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Berandan. Memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu, seperti Mayor Nazaruddin, Mayor Ujjal Fisak, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat, daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Berandan, oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat, menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya, cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Berandan.

Itulah makna tragedi Brandon Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandon pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda.

94,3% RRI Medan, kalian informasi dan inspirasi. Benar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini akan terus kami hadirkan untuk Anda semua. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang bersalah juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menemani salsa siaran ya, dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Besok kita berjumpa kembali pendengar di Medan malam ini di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 bersama salsa. Dan tentunya selamat menikmati hari libur Anda ya di weekend kali ini, walaupun mungkin ada sebagian wilayah ya, bagian kawasan di Kota Medan yang masih mengalami padamnya listrik ya, tapi ya sudah ya, kita tunggu saja, mudah-mudahan segera teratasi ya. Dan tentunya sampai menikmati hari weekend Anda bersama dengan orang-orang terkasih. Salsa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Litazen.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa di Medan Siang ini edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan. Kembali dialog sahabat disabilitas menyapa Anda. Untuk pagi menjelang siang hari ini kami sudah kedatangan dari teman-teman yang memang hari ini juga akan kita ajak berbincang ya di Studio Pro 1 Medan untuk hari ini. Sudah hadir bersama kami, narasumber kami hari ini ada Bapak Suyanto STH. Selamat pagi Pak Suyanto.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Bapak?
1: Luar biasa baik.
0: Sehat. Luar biasa baik, sehat ya Pak ya. Semangat di hari ini Pak ya.
1: Pasti.
0: Pasti. Ya, kemudian ada juga Ibu Megawati Bancin SPD. Selamat pagi Bu, apa kabar Ibu?
2: Selamat pagi Ibu.
0: Apa kabar, sehat ya?
2: Selamat,
0: sehat, Tuhan. Iya baik. Dan kemudian ada juga Pak Kasrun Habeahan SSN. Pagi Pak.
3: Selamat pagi Bu.
0: Apa kabar Bapak?
3: Luar biasa sehat.
0: Luar biasa sehat ya. Semangat juga nih semuanya ya. Dan kita juga kedatangan teman-teman kita ya. Ini ada juga adik-adik kita. Ada Jean Maili Zebua dan Cinta Laura Siringo-Ringo. Mana nih teman-temannya, di sebelah ya?
2: Sebelah ya.
0: Oke, nanti kita akan dengarkan penampilan dari teman-teman kita, ada Jean dan juga Cinta Laura Siringo-Ringo. Baik, nah untuk hari ini pendengar ya, kita kenalan dulu bersama dengan narasumber yang sudah saya sapa tadi di awal ya. Ada Pak Suyanto, ada Ibu Megawati dan juga ada Pak Kasrun. Ya, nah ini dari sekolah SR Sophia ya Bapak ya?
2: Iya.
0: Oke. Iya baik. Nah, ini boleh diceritakan untuk jenis layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah Sophia ini seperti apa? Kemudian fasilitasnya apa saja dan juga kegiatan-kegiatan unggulan apa saja ini? Silakan. Boleh dimulai dari

0: dari Ibu Megawati. Iya, suster. Silakan.
1: Baik. Para pendengar radio RRI yang tercinta, sekolah kami ini memiliki ruang belajar yang nyaman, kegiatan keterampilan seni musik, serta asrama untuk mendukung anak-anak yang berasal dari luar daerah. Sekarang saya mau mengajak semua pendengar untuk berkenalan lebih dekat dengan sekolah kami yang tercinta, Santa Lucia. Sekolah ini berada di Kota Medan dan menjadi tempat belajar yang penuh cerita, semangat, dan tentu saja suara ramai anak-anak yang kadang lebih cepat habis energinya dibanding gurunya. Di sekolah kami ini, anak-anak belajar banyak hal. Bukan hanya membaca dan berhitung, tetapi juga belajar untuk mandi, belajar bersosialisasi, dan belajar percaya diri. Bahkan belajar dalam hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kami melayani anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai karakter dan kemampuan yang luar biasa. Ada anak yang sangat aktif, ada juga yang pendiam, ada yang suka bernyanyi sepanjang hari. Namun justru disitulah indahnya, setiap anak-anak unik dan punya cara sendiri untuk berkembang. Para guru di sekolah kami belajar untuk sabar, kreatif, dan kadang juga harus siap jadi penyanyi, penari, atau pelatih olahraga. Fasilitas yang ada di sekolah kami juga mendukung kegiatan anak-anak. Kami memiliki ruang belajar, ruang keterampilan, tempat bermain, area ibadah, dan juga kegiatan seni. Anak-anak sangat senang saat belajar musik dan bermain angklung yang akan kami tampilkan juga nanti. Kalau sudah latihan angklung, suasana sekolah jadi ramai sekali. Semua anak-anak bersemangat. Kadang nadanya pas, kadang ada yang semangat sendiri menggoyang angklung sebelum aba-aba guru. Selain itu, anak-anak juga belajar untuk menari, menyanyi, olahraga, keterampilan tata boga, kecantikan, papan bunga, serta kegiatan yang membantu mereka lebih mandiri. Program khusus kami tentang kemandirian. Jadi anak-anak dioptimalkan supaya bisa mandiri dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang paling penting, mereka belajar dengan suasana penuh kasih dan semangat. Pendengar RRI yang tercinta, sekolah kami juga memiliki asrama. Jadi beberapa anak tinggal bersama para pendamping, para suster di asrama karena berasal dari luar daerah. Di asrama anak-anak belajar hidup mandiri, mulai dari bangun pagi, merapikan tempat tidur, berdoa, dan belajar disiplin, sampai juga makan bersama, belajar bersama, dan bermain bersama. Kadang ada juga cerita lucu di asrama. Misalnya, ada anak yang bangun pagi langsung pakai sepatu sebelum mandi karena takut terlambat ke sekolah. Atau ada yang sudah rapi memakai seragam, ternyata bajunya terbalik. Tapi semua itu menjadi cerita indah yang membuat suasana sekolah dan asrama terasa hangat dan seperti keluarga. Memang kamilah menjadi keluarga bagi anak-anak, baik di sekolah maupun yang di asrama. Bagi kami, setiap perkembangan kecil anak-anak adalah kebahagiaan besar. Saat mereka mulai berani tampil, mulai bisa mandiri, atau mulai bisa percaya diri untuk berbicara di depan orang, mulai bisa mengenal huruf, angka, itu semua menjadi hadiah yang sangat berharga bagi kami, guru-guru, juga orang tua. Karena itu kami percaya setiap anak punya kemampuan istimewa. Mereka hanya membutuhkan kesempatan, pendampingan dan kasih sayang untuk bertumbuh. Kami, para guru, para suster yang mendampingi anak-anak, melayani dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab dan kesabaran. Kami percaya Tuhan memberikan potensi talenta istimewa untuk anak-anak kami ini yang bisa kami gali dan kami kembangkan supaya mereka bisa mandiri, percaya diri dan bisa hidup bermasyarakat.
0: Oke, baik Suster Sophia, tadi sudah menerangkan ya, ternyata memang sekolah ini menjadi tempat belajar yang penuh cerita, semangat, dan tentu saja anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Jadi tentunya ini bisa menempa bekal untuk anak-anak kita yang memang ini juga punya masa depan yang cerah begitu ya, Suster ya. Baik. Nah, ternyata kalau sudah cerita tentang sekolah tercinta, ini rasanya tidak ada habis-habisnya ya pendengar ya. Seru sekali, apalagi momen dan juga kenangan-kenangan yang kita lewati bersama dengan para ibu guru, pada bapak guru dan juga teman-teman ya. Ini nantinya akan menjadi momen terindah bersama teman-teman di sekolah begitu ketika sudah selesai ataupun tamat di sekolah ini ya. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan cerita kegiatan seru anak-anak di sekolah. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Sahabat Disabilitas Medan siang ini. Setelah yang satu ini kami segera kembali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan dialog sahabat disabilitas pagi menjelang siang hari ini. Kalau tadi ada Suster Sophia yang menerangkan ya seperti apa sajakah untuk pelayanan-pelayanan anak berkebutuhan khusus di SLB Santa Lucia ini, kemudian fasilitas-fasilitas sekolah dan juga kegiatan unggulan yang diberikan ya kepada anak didik ya. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya. Dan berikutnya saya ajak berbincang Pak Kasrun. Nah, ini boleh diceritakan tidak Pak Kasrun ya mengenai aktivitas anak-anak di SLB Santa Lucia ini seperti apa Pak? Dari kegiatan belajar mengajarnya, kemudian dari kegiatan olahraganya ya. Ada juga seni musik dan angklungnya nih Pak ya. Ada juga kegiatan menari ternyata di sana ya, serta kegiatan ibadah dan juga aktivitas-aktivitas di asrama. Nah, ini seperti apa Pak kegiatannya? Kalau jam pembelajaran ini dimulai dari jam berapa Pak? Sampai jam berapa?
1: Jam 8 sampai jam 2.
0: Jam 8 sampai jam 2 siang ya. Oke, boleh di ceritakan Pak seperti apa kegiatan belajar mengajar di sana? Silahkan.
1: Baik, pendengar kami yang setia RRI Medan. Sekarang saya ingin berbagi sedikit cerita tentang kegiatan anak-anak kami sehari-hari di sekolah. Kalau berbicara tentang anak-anak di SLB, sebenarnya setiap hari itu selalu penuh cerita. Kadang mengharukan, kadang membuat bangga, dan sering juga membuat kami tertawa sendiri. Pagi hari biasanya dimulai dengan doa dan salam bersama. Anak-anak datang dengan semangat yang berbeda-beda. Ada yang langsung masuk ke kelas dengan ceria, ada yang masih malu-malu, dan ada juga yang masih sibuk menyapa semua orang di jalan menuju kelas. Selain itu juga ada kegiatan belajar dimulai. Anak-anak belajar membaca, menulis, berhitung, mengenal warna, bentuk, dan juga belajar keterampilan sehari-hari. Cara belajar mereka tentu berbeda-beda. Jadi guru juga harus kreatif dalam mengajar. Kami sering menggunakan gambar, benda nyata, lagu atau permainan supaya anak-anak lebih mudah memahami pelajaran. Kadang suasana kelas sangat tenang, tetapi kadang juga sangat ramai. Misalnya saat guru sedang menjelaskan pelajaran, tiba-tiba ada anak yang berdiri lalu bilang, "Bu guru, saya lapar." Jadi kadang kami juga harus pandai membagi fokus. Selain belajar di kelas, anak-anak juga punya kegiatan olahraga. Mereka senang sekali kalau sudah waktunya senam atau bermain di luar kelas. Ada yang semangat berlari, ada yang senang bermain bola, dan ada juga yang sebenarnya lebih semangat melihat temannya olahraga. Kegiatan seni juga menjadi bagian yang sangat disukai anak-anak, terutama musik dan angklung. Saat latihan angklung, anak-anak belajar mendengarkan instruksi dan mengikuti gerakan tangan guru. Awalnya memang tidak mudah. Ada yang menggoyangkan angklung terlalu cepat, ada yang lupa berhenti, bahkan ada yang begitu semangat sampai angklungnya berbunyi terus.
0: Luar biasa ya, ternyata anak-anak ini sangat kreatif ya Pak ya?
1: Betul.
0: Baik.
1: Ya, masih ada lanjutannya. Tetapi perlahan-lahan mereka belajar mengikuti irama dan bekerja sama. Ketika akhirnya mereka bisa memainkan lagu bersama, itu menjadi kebanggaan besar bagi kami. Anak-anak juga belajar menari. Walaupun gerakannya sederhana, mereka sangat menikmati setiap latihan. Kadang ada yang malu-malu di awal, tetapi setelah musik diputar, langsung ikut bergerak dengan penuh semangat. Kemudian ada juga kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah juga selalu kami lakukan bersama. Anak-anak belajar berdoa, bernyanyi, dan belajar tentang kasih sayang serta sikap saling menghargai. Untuk anak-anak yang tinggal di asrama, mereka juga belajar mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Mereka belajar bangun pagi, merapikan tempat tidur, mandi sendiri, dan belajar disiplin. Tentu ada banyak cerita lucu juga di asrama. Kadang ada anak yang sudah rapi memakai sepatu, ternyata belum memakai kaos kaki. Atau ada yang begitu semangat sekolah sampai tasnya dibawa saat mau makan malam. Namun dari semua kegiatan itu, kami melihat perkembangan anak-anak sedikit demi sedikit.
0: Yeah.
1: Mereka menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih berani mencoba hal baru. Dan bagi kami para guru, melihat senyum dan kemajuan kecil dari anak-anak itu menjadi kebahagiaan yang sangat besar buat kami. Karena setiap anak punya kemampuan yang istimewa. Dan tugas kami adalah mendampingi mereka agar kemampuan itu bisa berkembang dengan baik.
0: Luar biasa ya. Nah, ternyata kegiatan seni ini membuat anak-anak kita ini penuh dengan kreativitas begitu ya Pak Kasrun ya. Dari kegiatan belajarnya seperti apa tadi yang sudah disampaikan Pak Kasrun, kemudian kegiatan olahraga, seni musik dan angklung, yang memang ini bukan hanya anak-anak biasa aja, tapi anak-anak berkebutuhan khusus ini juga justru kita gak boleh anggap sepele ya. Mereka nih justru lebih bagus bahkan penampilannya ya dari kita nih yang biasa-biasa aja gitu ya pendengar ya. Nah, tentunya untuk melatih anak-anak ini Pak pasti butuh waktu yang cukup lama juga begitu
1: cukup
0: ya Pak.
1: Dan kesabaran juga.
0: Dan kesabaran juga ya. Atau ini Pak Kasrun yang ngajarin anak-anak ini, guru seni Pak?
1: Iya, guru seni.
0: Oh, Bapak ini ternyata wah luar biasa ya. Kalau anak-anaknya aja udah luar biasa, apalagi gurunya nih ya. Luar biasa nih pastinya. Baik. Nah, kita akan dengarkan seperti apa penampilan dari teman-teman SLB Santa Lucia ya untuk memperkenalkan angklung ya. Nanti kita akan dengarkan bersama, yang tentunya ini pasti bagus sekali penampilannya ya, karena tidak diragukan lagi kalau sudah Pak Kasrun ini yang mendidik dan mengajari anak-anak SLB Santa Lucia ini. Baik, langsung saja pendengar, sekarang kita akan dengarkan penampilan spesial dari anak-anak SLB yang akan memainkan angklung dan menyanyikan sebuah lagu. Ya, dan tentunya penampilan dari teman-teman SLB Santa Lucia ini dipimpin ya oleh Pak Kasrun selaku guru seni.

Luar biasa penampilan dari teman-teman SLB Santa Lucia Medan. Ya, baik pendengar, berikutnya kita akan dengarkan penampilan Jaya Zebua, juara 2 Lomba Penyanyi Solo FLS 3N Provinsi. Silakan.

Ya, baik pendengar, kita akan dengarkan berikutnya penampilan dari Jean Zebua yang akan menampilkan sebuah pertunjukan ya, yang tentunya akan kita dengarkan bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kita masih bersama dalam dialog sahabat disabilitas. Tadi kita sudah dengarkan penampilan dari teman-teman SLB Santa Lucia Medan. Dan berikutnya ini saya ajak berbincang bersama dengan Pak Yanto. Ya Pak Yanto, ini seperti apa melihat progres anak-anak Pak Yanto? Mengingat ini luar biasa sekali ternyata penampilan dari anak-anak kita ya Pak Yanto ya. Nah ini seperti apa Pak Yanto? Dari latihan kemudian sampai anak-anak ini bisa sampai nampilnya itu jadi bagus gitu, gimana nih ceritanya Pak Yanto, silakan.
2: Baik, terima kasih kepada RRI yang sudah berikan waktu bagi
3: kami bersama dengan anak kami. Memang dalam satu hal ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, karena memang saya sudah 33 tahun menangani anak seperti ini, jadi sudah estafet demi estafet. Dan saya perhatikan saat ini juga bahwa melatih mereka ini satu hal modalnya harus kesabaran. Ya, kalau gak ada kesabaran gak akan bisa seperti mereka ini. Jadi satu hal perjuangan yang luar biasa yang harus kita lakukan kepada mereka, dan kita harus fokus kepada mereka ini. Terkhusus mungkin kalau saya melihat anak kita si Jian, Jian si buah ini dari kecil, dari sangat kecil saya perhatikan dia, saya ajari dia. Sampai akhirnya dia itu menjadi anak yang saya perhatikan luar biasa dia ini.
1: Memang sudah ada bakatnya nih ya Pak ya, dari betul. Kecil ya sampai sekarang ini memang sudah mulai terasah nih bakatnya Jian Jebua ya. Oke Jian, gimana tadi perasaannya ketika sudah tampil? Senang?
4: Senang Bu.
1: Senang ya. Gimana selama latihan capek?
4: Capek,
1: tapi seneng ya?
4: Iya Bu.
1: Iya, terus ini ada juga temennya, ini nanti juga akan nampil ya di sesi terakhir ya. Nah ini gimana selama proses belajar di SLB Santa Lucia, perasaannya gimana, senang?
5: Senang Bu.
1: Senang ya, oke. Pak Yanto, melihat progres anak-anak ini sejauh ini kan luar biasa ya Pak Yanto ya?
3: Sedangnya luar biasa.
1: Walaupun penuh kesabaran ya mengajar. Betul. Dan mendidik mereka ya, tapi memang hasilnya ini sudah memberikan yang terbaik. Betul. Ya Pak Yanto ya?
3: Iya.
1: Baik, ya Pak Yanto, ini karena waktu kita sangat singkat sekali, ya terakhir dari Pak Yanto, apa yang ingin disampaikan, harapan kedepannya sebagai closing statement dalam dialog kita siang hari ini, silakan.
3: Iya baik, terima kasih, bahwa anak-anak yang demikian adalah anugerah Tuhan yang terus kita perhatikan dan terus kita didik, kita arahkan. Ya kalau saya katakan secara pendidikan mereka terbatas, tapi ada satu hal yang Tuhan berikan kepada anak-anak ini seperti talenta-talenta mereka yang perlu kita kembangkan dan terus kita didik. Dan akhirnya kalau saya katakan mungkin seperti pisau yang mungkin tumpul, tapi ketika kita asah terus, kita asah terus, kita asah terus, akhirnya pisau itu menjadi tajam juga. Demikian juga seperti anak-anak kita yang kita didik, yang hari ini sudah tampil bersama di tempat ini, ya inilah hasilnya yang boleh kita rasakan dan semua juga merasakan bagaimana mereka berkarya Ya, memang sepele, tapi satu hal, ini suatu perjuangan yang terus harus kita step demi step, kita setiap saat, setiap waktu kita perhatikan mereka. Maka ya kami sebagai pendidik, ya terkhusus bagi anak-anak ini, karena juga saya sudah lama memang di jurusan seni, memang saya otodidak. Saya bukan sarjana seni, tapi saya otodidak. Karena anak seperti ini kan sebetulnya bukan teori yang dibutuhkan, tapi prakteknya kan begitu. Maka daripada itu, sebenarnya bagi saya tidak sulit lagi mendidik mereka, ya tidak sulit lagi karena sudah mereka sudah terbiasa dalam seperti ini. Jadi terima kasih, itu yang boleh saya sampaikan kepada.
1: Ya, baik. RRI. Baik, terima kasih banyak Pak Yanto sudah hadir di RRI Medan, dan juga Suster Sopi, Pak Kasrun tadi, juga teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di RRI Medan pagi hari ini ya. Ini tentunya menjadi sebuah inspirasi bagi kita semuanya ya, pendengar dan juga masyarakat. Ternyata kita tuh yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, kita harus patut syukuri ya. Walaupun kita memiliki banyak kekurangan, tapi di kekurangan itulah kita memiliki kelebihan yang sangat luar biasa untuk diri kita dan juga orang sekitar. Ya baik, pendengar, untuk penampilan terakhir dari SLB Santa Lucia Medan, kita akan dengarkan penampilan dari teman-teman kita, Zean Meli Zebua dan Cinta Laura Siringo-Ringo. Terima kasih atas atensi Anda. Kita bertemu kembali dalam dialog sahabat disabilitas berikutnya. Terima kasih.
6: Terima kasih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, jasem.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything. Can he join his teammate on the front row? The answer is...

0: Kecil Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
2: Very good result actually.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras, layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua.

0: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi bisa dinyatakan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama berperan yang bagus. Kedua tim memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kita hampir bisa diambil tambahan dari Yaji. Kemudian di pertandingan, dua ini masukkan dua pemain untuk melakukan crossing-crossing yang tidak terlalu serius. Cuman kalau berlanjut seperti di tempat yang pas, sedikit tempat kita agak ribet juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya sudah bisa
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Uskar Robert melaporkan.

0: 150 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di Detavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami, harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya. Elo ratingnya agar supaya lebih ke depannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kita. Harapan ke depannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Masih bersama saya Desi Utami yang bertugas sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana di daerah tempat tinggal Anda? Apakah masih padam listriknya atau sudah menyala? Karena tadi sebagian perumahan juga sudah menyala, ada yang masih belum menyala. Tetap semangat, tetap optimis ya di siang hari ini pendengar, meskipun tidak ada listrik, tapi masih ada kesempatan untuk bisa menikmati cahaya matahari siang hari ini yang cukup terik ya di luar sana ya. Masih terus hadir dengan informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani perjalanan dan juga aktivitas Anda di sepanjang Medan siang ini.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Dan siang ini, selamat siang kembali semuanya, selamat bergabung ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Meskipun masih padam listrik di Kota Medan dan sekitarnya, tentunya banyak juga hari ini yang akan beli makan keluar ya, karena kalau masak ibu-ibu di rumah juga sepertinya kekurangan bahan pangan ya, ditambah lagi dengan listrik juga tidak menyala ya, otomatis semuanya terkendala. Jadi untuk makan siang hari ini tentu rumah makan di Kota Medan ini ramai sekali pastinya pendengar ya, karena banyak yang akan menyajikan hidangan makan siang untuk hari ini. Di obrolan kuliner siang hari ini di Pro 1 Medan, Anda yang ingin berbagi menu makan siang, silahkan bisa sampaikan informasinya kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Masih di obrolan kuliner siang Pro 1 Medan. Pendengar masih menunggu ya untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar menu makan siang hari ini. Karena kondisi juga tidak memungkinkan untuk masak-memasak ya ibu-ibu di rumah, karena keterbatasan listrik ya. Kemudian juga air ini sempat menyendat ya, terkendala juga. Karena kalau pakai pam ya kadang hidup, kadang enggak, airnya mati juga ya. Harus pakai sanyo, harus pakai mesin gitu ya pendengar ya. Jadi di siang hari ini mungkin yang simpel-simpel aja lah makan siangnya. Mungkin beli nasi bungkus ya, atau hari ini juga ada yang rantangan juga ya, makan apa adanya aja lah yang sederhana-sederhana aja ya. Boleh berbagi informasi via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: apa pun aja itu
1: kemarin. Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
2: Ah udah kenyang.
1: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
2: Iya. Yaudah sini aku habisin.
1: Ya, udah aku makan. Aneh.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan

setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

الله أكبر الله أكبر الله

0: Rabbis Sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya." Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, "Tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara." Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, "Tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari." Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, "Tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu." Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, "Tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku." Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal." Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, "Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat menikmati hidangan makan siang ya di siang hari ini. Anda yang tengah menikmatinya dengan keluarga tercinta ataupun mungkin hari ini ya memang mengingat listrik masih padam ya, belum menyala di beberapa rumah yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Tentu ini akan menjadi kendala juga ya, tapi mudah-mudahan PLN ini segera menangani dan berupaya untuk menyalakan lampu-lampu rumah kita semuanya ya, agar dapat beraktivitas dengan normal kembali. Di siang hari ini masih terus hadir menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan siang ini.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan, di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Aneh.
2: Masa sih? Iya.

jam pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Espenia Selatan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Bias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Terdengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan. Pada siang ini diantaranya, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hendi Antariksa menutup program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMD ke-128 tahun 2006 di Kabupaten Langkat. Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak kegiatan tambang galian C ilegal di Sibuan Nauli. Inilah lintas Megatol selengkapnya Sabtu 23 Mei 2006 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hendi Antariksa menutup program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 tahun 2006 di Kabupaten Langkat. Berikut laporan Suyanto Setepu.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 resmi ditutup Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hendi Antariksa. TMMD ke-128 yang berlangsung selama 40 hari mulai 22 April hingga 21 Mei tersebut melibatkan 150 personil dari Kodim 0203 Langkat bersama prajurit TNI Kodam 1 Bukit Barisan yang tergabung dalam Satgas TMMD melaksanakan berbagai pembangunan fisik dan non-fisik di Desa Pasarawa, Kabupaten Langkat. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Hendi Antariksa menyampaikan bahwa TMMD merupakan program terpadu lintas sektor yang bertujuan membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat guna mendukung ketahanan wilayah.
3: Bahwa ada beberapa sasaran-sasaran fisik, terutama tadi yang saya mendapatkan laporannya, pembangunan jembatan 1,5 kilo.
4: Jalan
3: 1,5 kilo. Kemudian ada jembatan, perbaikan rumah atau renovasi rumah yang kurang layak huni. Ada beberapa unit, ada 5 unit tadi saya lihat. Semuanya untuk kemakmuran masyarakat.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di wilayah Kodim 0203 Langkat melaksanakan sejumlah pembangunan fisik, di antaranya pelebaran dan pengerasan jalan sepanjang 1,5 km, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, pembuatan sumur bor, pembangunan MCK, hingga pembangunan jembatan. Suyanto Setepu melaporkan.
0: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak kegiatan tambang galian C ilegal di Sibuan Nauli. Laporan selengkapnya disampaikan Abdul Jalil.
5: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi tambang galian C di Kelurahan Sibuan Nauli, Kecamatan Pandan pada Kamis 21 Mei 2026. Tim gabungan terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan setempat. Sidak dilakukan menindaklanjuti laporan warga dan pemberitaan media massa tentang adanya kegiatan pengerukan lahan perbukitan diduga tanpa izin atau ilegal di sekitar Jalan AR Surbakti. Hal ini terungkap dari penjelasan Camat Pandan Tumbur Raja Guguk kepada pemilik usaha tambang galian golongan C itu bernama Marisi Huta Sohib.
6: Laporan warga dan berita yang akhir-akhir ini terus tentang kegiatan Bapak Ibu di sini, kami perlu investigasi apa penyebabnya dan juga mau cari kebenarannya seperti apa ya, supaya kalau memang benar itu informasi kita bisa cari solusi. Memang harus kita lakukan tindak lanjut, kita tidak lanjutin sekarang gitu. Bapak Ibu, jadi kami sebenarnya ada dari Camat Pandan, Bapak ini sudah pergi ke Kelurahan, Satpol PP, kalau nanti lagi komandannya juga sampai, kita cari solusi di sini Pak. Kalau memang memenuhi ketentuan, tidak masalah gitu. Kita kan informasi dari ketentuan ini.
5: Kepala Dinas Perizinan Tapanuli Tengah, Jinto Siburian, pada saat itu juga terlibat dalam dialog antara petugas dengan penambang. Ia menyatakan pihaknya ingin mengetahui ada tidaknya dokumen legalitas kegiatan penambangan oleh CP Napogos Berkarya Jaya milik Marisi.
4: Kami dari perizinan, setiap kegiatan usaha itu harus kami cek. Apakah benar perizinannya sesuai dengan aktivitasnya? Apakah perizinannya semua sudah lengkap dari A sampai dengan Z? Ketika perizinannya belum lengkap, itu tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas. Nah, tadi pun saya kemari, sebelum datang kemari, saya periksa juga perizinan PT Napogos Berkarya Jaya. Tapi alangkah baiknya nanti dokumen yang ada di saya, kita laga juga dengan dokumen di Bapak Ibu. Kita nggak mau digabah, ya kan? Makanya kita cek dulu. Tetapi semua tahapan-tahapan ini, mulai dari kesuatan tata ruang, persetujuan lingkungan, sampai terbitnya izin, sebenarnya tahapan dari awal itu harus dilaksanakan. Ya, boleh nggak melompat ke izin terbit? Tidak akan bisa.
5: Dari dialog antara petugas dengan penambang, diketahui bahwa CP Napogos Berkarya Jaya belum memiliki izin mengeruk lahan perbukitan Sibuan Nauli. Meski demikian, faktanya, kepada petugas Marisi beralasan telah mengajukan permohonan izin ke Dinas Perizinan Provinsi. Ia mengaku tengah melengkapi syarat penerbitan izin untuk usaha tambang galian C-nya.
4: Makanya tadi gua ada izin di sana, dan kami tunjukkan. Sesuai dengan apa memang ada kekurangannya. Tapi kan izin ini saya urus, rumah saya gadekan. Apabila saya tidak main, Pak, kayak mana saya menutupi utang saya di bank?
7: Sudah kami lakukan.
4: Dan sudah turun ke sini anggota DPRD dari provinsi, Pak. Kami sudah sangat memohon. Sesuai dengan apa permintaan dari pihak tersebut, sudah kami lakukan, Pak. Sudah kami turuti.
5: Abdul Jalil melaporkan.
0: Sinergitas antara kepala desa dan BPD sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Laporan disampaikan Anoperli Sulu.
8: Kesepahaman antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut akan mempercepat proses perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak di desa. Namun menurut Kadep Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas PMD, Pebriaman Sandi Tafena SHMH, mengatakan seringkali ketidaksepahaman antara keduanya menyebabkan berbagai program desa menjadi terhambat, termasuk peraturan desa tentang perlindungan anak. Padahal kesepahaman ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang melihat bahwa kedua lembaga tersebut mampu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
9: Ini harus terjadi kesepahaman dengan BPD tadi yang saya bilang tadi, BPD masyarakat, penyusunan peraturan desa, segala sesuatu yang mencakup peraturan apapun, baik peraturan desa perlindungan anak, peraturan desa tentang RKPDS-nya, peraturan desa tentang pelayanan, harus ada kesepakatan, harus ada persetujuan BPD-nya. Kalau tidak ada, tidak bisa tercapai.
8: Pemberian menambahkan peraturan desa tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam menjamin pemenuhan hak anak di desa. Melalui peraturan tersebut, pemerintah desa dapat memiliki pedoman yang jelas dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. Oleh karena itu, ia berharap sebelum pengajuan APBD 2027, Desa Dinas Selatan dapat melakukan perubahan anggaran dan menyisipkan kegiatan terkait perlindungan anak. Ia juga berharap melalui komunikasi yang baik, musyawarah dan semangat kerjasama dapat dibangun antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa tentang perlindungan anak dapat berjalan dengan optimal demi terwujudnya kesejahteraan dan masa depan anak-anak di desa. Demikian, Ana Faris Hulu melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang Macan Asia Indonesia Kota Medan meresmikan kantor sekretariat baru di Jalan Rotan nomor 72, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan. Sekaligus meresmikan koperasi produsen gas Trust Indonesia sebagai upaya penguatan program organisasi di bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pada Jumat kemarin. Berikut laporan Mutiara Lubis.
10: Dengan harga di bawah pemerintah.
11: Dewan Pimpinan Cabang Macan Asia Indonesia Kota Medan meresmikan kantor sekretariat baru di Jalan Rotan nomor 72, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan peresmian koperasi produsen gas Trus Indonesia yang diharapkan dapat membantu penyediaan bahan pangan murah bagi masyarakat. Ketua DPC Macan Asia Indonesia Kota Medan, Suwarno, mengatakan keberadaan kantor baru ini diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi dalam mendukung program pemerintah sekaligus memperluas pelayanan sosial kepada masyarakat. Ia mengatakan koperasi yang dibentuk akan fokus pada penyediaan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, hingga mendukung suplai dapur program makan bergizi gratis atau MBG.
10: Dengan harga di bawah pemerintah, seperti minyak kita juga kita jual harganya 15.700 sampai 16.000, dan juga beras SPAP kita jual 60.000. Artinya kami Macan Asia berkomitmen untuk mendukung program pemerintah, dan produsen ini, koperasi dan sendiri ini, kita juga melayani penyuplai dapur MBG. Artinya Macan Asia ini juga mengawal program-program pemerintah, dan kami juga hampir jalan 6 bulan sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.
11: Peresmian kantor ini ditandai dengan pemotongan pita oleh staf ahli wali kota Medan, Rahmat Adi Syahrahab, Ketua DPD MAI Sumatera Utara, Khalil Prasetyo, dan Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, serta pemotongan tumpeng oleh Khalil dan Suwarno. Selain peresmian kantor dan koperasi, kegiatan juga diisi dengan santunan kepada anak yatim piatu sebagai bagian dari kegiatan sosial organisasi kepada masyarakat Kota Medan. Sebelumnya dalam kata sambutannya, Ketua DPD MAI Sumatera Utara Khalil Prasetyo juga mengapresiasi langkah DPC MAI Kota Medan yang dinilai aktif menghadirkan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya keberadaan koperasi pangan tersebut menjadi salah satu upaya organisasi untuk membantu masyarakat.

0: mendukung penghasilan suami. Seakan tidak lagi memikirkan kodratnya sebagai perempuan, sejumlah pekerjaan yang biasanya dilakukan kaum laki-laki kini dikerjakan oleh kaum perempuan, seperti buruh bangunan hingga penarik becak bermotor. Surtini, seorang ibu rumah tangga yang kini terpaksa menjadi penarik becak bermotor, saat ditemui RRI di Pasar Impres Aek Habil Sibolga mengaku pekerjaan menarik becak bermotor terpaksa ia lakukan guna menutupi kebutuhan hidup keluarga. Ibu tiga orang anak yang mengaku ditinggal mati suaminya pada 2 tahun lalu, kendati tidak menetap, namun penghasilan yang diperoleh dari menarik becak bermotor dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
1: Suami kakak udah meninggal, becak becak ini kan bisa dapat tiap hari, misalnya untuk semua keluarga.
0: Namun Surtini juga berharap agar pemerintah daerah dapat membuka lapangan kerja bagi warga di daerah ini, khususnya bagi kaum perempuan, agar pekerjaan berat seperti penarik becak bermotor tidak lagi dilakoni perempuan di Sibolga maupun di Tapanuli Tengah. Dini Syahaan melaporkan.
2: Hasil sidang isbat Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026. Pengumuman ini juga memastikan bahwa perayaan Lebaran Haji tahun 2026 akan berlangsung secara serentak. Laporan disampaikan Ida Rami Telumbenua.
3: Pemerintah melalui Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengumumkan keputusan tersebut yang diambil berdasarkan hasil sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar pada hari Minggu 17 Mei 2026. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Arnan Lubis Emsos, mendukung penuh dan mengajak umat Islam untuk mempedomani hasil sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dan penetapan Hari Raya Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026.
4: Kita berharap khususnya untuk masyarakat Kabupaten Nias dalam hal pelaksanaan Idul Adha ini, kita mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sidang isbat, bahwasanya penentuan awal Idul Adha itu tanggal 27 Mei 2026. Jadi kita berharap seluruh lapisan masyarakat khususnya umat Islam itu melaksanakan Idul Adha itu pada tanggal 27 Mei 2026. Dan kita berharap tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini lagi.
3: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Gunung Stoli, Ahmad Irfan Zebua Eskom MPD menyampaikan, langkah pemerintah ini juga sejalan dengan maklumat dari PP Muhammadiyah yang juga telah menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.
5: Terkait dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Idul Adha itu jatuh tanggal 27 Mei 2026 Miladiah. Tapi biasanya bersamaan biasanya pada tahun-tahun sebelumnya itu bersamaan pelaksanaannya.
3: Keputusan dari sidang isbat Kemenak membuat perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung serentak dan bersamaan antara pemerintah, Nahdlatul Ulama dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah. Ida Rahmi Telumbenua melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara pastikan bahwa Surfing Afulu Pro ditunda tahun 2026 di Kecamatan Afulu. Berikut laporan Munilir Arefa.
6: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menunda penyelenggaraan kejuaraan selancar Surfing Afulu Pro 2026. Penundaan ini terjadi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Sekretaris Dinas

0: ikon besar seperti Serving Apple Pro yang selama ini jadi ikon wisata Bahari Nusantara. Menantu berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak swasta bisa memberi dukungan di tahun 2027 mendatang.
1: Namun ini bahwa ini efisiensi dan anggaran untuk penyelenggaraan event Apple Pro tahun ini memang tidak ada. Dan saya rasa untuk

0: sekaligus menggerakkan ekonomi warga pesisir lewat homestay, kuliner, dan UMKM. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM, Fitri Saidah, mengaku kecewa karena event tahun ini batal. Ia sudah menyiapkan bahan makanan untuk dijual di lokasi.
1: Saya sebagai pelaku UMKM sangat menyayangkan kegiatan surfing internasional di Turidovola ditunda tahun ini. Padahal saya sudah merencanakan berjualan di sana. Semoga di tahun 2027 mendatang, pemerintah Kabupaten Nias Utara dapat menyelenggarakan surfing yang berstandar internasional ini.
0: Fitri berharap pemerintah pusat memberi perhatian agar event ini bisa kembali digelar dan membantu perekonomian masyarakat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marjuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Desa Kemadan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, selamat mendengar, selamat beraktivitas semuanya di Sabtu siang ini. Meskipun masih padam lampu di rumah Anda ya, tapi tetap dengerin kita di Pro 1 Medan ya. Yang masih dalam perjalanan juga, siang bolong gini mau keluar rasanya panas ya, tapi kalau di rumah aja panas juga, jadi serba salah ya. Di dalam rumah panas, keluar juga panas nih. Tapi cari tempat yang adem ya, pendengar, ke mall, ke kafe, atau nongkrong-nongkrong dekat rumah aja. Mungkin kali ada yang bisa membuat Anda jadi lebih ini ya, lebih tenang gitu ya pendengarnya, karena sudah hampir 12 jam lebih ya ini listrik masih padam di Kota Medan dan sekitarnya. Teman, ada juga beberapa rumah yang sudah nyala nih pendengar ya. Kita enggak tahu ini sampai kapan, tapi kita berdoa aja mudah-mudahan segera menyala, dan PLN tentunya harus bekerja lebih keras lagi ya supaya tetap berupaya untuk menyalakan lampu-lampu rumah kita yang masih padam. Kembali di MLI siang hari ini, muterin lagu Indonesia mantap kali bah sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali kami menyapa Anda, dan silakan yang mau bergabung di siang hari ini sekaligus yang mau berkeluh kesah ya di siang ini, silakan nih, karena panas, karena udah sumuk juga di rumah, bahasanya gitu ya. Nah, silakan yang mau gabung sambil denger-dengerin kita di Pro 1 Medan. Kita hadirkan lagu-lagu pilihan untuk siang hari ini pendengar di 0811 1616 943. Boleh pilih-pilih lagu pop Indonesia yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda. Baiklah, kalau begitu kita putarkan dulu satu single dari siapa ya? Dari Arfian Dwi aja yang ajarkan aku.

Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 9.

Ada Glenn Fredly dengan Romansa ke Masa Depan. Kita masih bersama di Muterin Lagu Indonesia MLI, mantap kali bah. Sampai jam 3 sore nanti pendengar, masih terus setia menemani Anda di siang hari ini ya. Jalanan sudah pada mulai macet pendengar ya, bukan hanya siang ini aja, tapi dari kemarin malam itu juga sudah mulai macet ya, apalagi di seputaran Gatot Subroto dan sekitarnya. Kemudian di jalanan-jalanan lainnya juga sudah mulai macet karena mungkin orang sudah pada bosan juga di rumah, jadi semuanya pada keluar ya. Keluar cari angin, cari makan, cari internet ya, cari colokan juga nih semuanya, karena baterai handphone sudah pada mulai lowbat ya. Masih belum nyala juga listrik-listrik di rumah kita yang masih padam rumahnya, atau juga masih apa ya, sudah hampir 12, bukan hampir 12 jam lagi nih, udah lewat dari 12 jam lebih ya. Ini listriknya masih padam, belum menyala. Dan ada juga beberapa rumah yang tadi sempat nyala terus mati lagi nih listriknya ya. Waduh, jadi apa ya, jadi sedih juga nih kita semuanya, karena gak bisa ngapa-ngapain ya kalau gak ada listrik. Belum lagi ada anak kecil di rumah, anak bayi, ada lansia dan lain sebagainya ya. Jadi tetap semangat aja buat pendengar setia Pro 1 semuanya, yang dalam perjalanan juga tetap hati-hati. Ini weekend, jadi yang mau jalan-jalan keluar kota mungkin ya selamat menikmati waktu liburan akhir pekannya ya. Tapi sama aja ya, kalau udah mati lampu gini gimana ya, gak enak juga ya jadinya kalau kita mau liburan gitu pendengar ya. Karena harus ninggalin rumah, ninggalin saudara juga, anak-anak semuanya dan lain sebagainya ya. Semoga aja segera menyala untuk rumah Anda yang masih mati listriknya pendengar. Semoga ada update informasi terkini dari PLN ya, seperti apa progresnya. Karena kita juga sudah cukup lama nih menanti menanti aliran listrik segera normal kembali ya. Oke, tadi ada Pelin Depari juga yang mengabarkan kalau di Kuta Rayet Laukawar ini katanya sudah kembali normal. Ya, terima kasih kepada PLN ya, alhamdulillah ya sudah kembali normal di sana ya. Kemudian di mana lagi? Oke, ini dari HDS 081387 sekian. Ini katanya Polonia Starban belum menyala, PLN mohon diperhatikan, terima kasih. Kemudian di Jalan Mencirim ini juga masih padam dari 0812 sekian. Mohon segera ditindaklanjuti oleh PLN. Oke. Ada juga tadi dari pendengar kita ya, dari Uci di Jerman 15. Siang Kak, aku Uci di Jerman 15, mau request dong lagunya Chris Dayanti yang judulnya Cobalah Untuk Setia. Lagunya buat kakak aja biar makin semangat di siang yang sangat cetar ini. Terima kasih. Sama-sama ya Suci. Ya, biar makin semangat aja kita semuanya di siang ini sambil dengerin lagu ya. Pendengar mau dengerin lagu dari handphone, dari Spotify, ya baterainya juga udah mau lobet, harus dengerin dari mana ya? Dengerin dari radio aja kali ya. Kalau radionya pakai baterai ya masih bisa lah dengerin radio. Tapi kalau radionya harus dicolokin ke listrik ya sama aja, listriknya masih mati ya. Yang mau dengerin kita dari streaming juga boleh, silakan install dulu aplikasinya di RRI Digital atau melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

sudah jauh-jauh hari ya dimatangkan, dipersiapkan begitu ya. Seperti lagunya Badai X Randy tadi ya, sudah kita dengarkan dengan Melamarmu ya. Masih di Muteri Lagu Indonesia MLI, silahkan yang mau bergabung kembali. Kalau tadi ada Suci di Setia Budi, ada juga pendengar-pendengar setia kita lainnya di siang ini. Ya, tadi sudah banyak juga yang share foto-foto ketika listrik padam ya. Ternyata ini ada juga Pak Arisman di Tanjung Morawah nge-share video kejadian di rumah sebelah saat mati listrik tadi malam itu ya. Ternyata ada ayam yang ayamnya tuh gantung di atas tempat tidur si punya rumah ya. Nah ini salah satu video lucu juga sih sebenarnya ya, mungkin karena dalam keadaan gelap ya, dalam keadaan mati listrik ya, sehingga tidak kelihatan sama sekali. Tiba-tiba ayam yang dipelihara kok bisa masuk ke dalam kamar rumah ya, kok bisa gitu ya kan. Ya tapi ada aja memang hal-hal lucu, hal-hal aneh yang terjadi ketika listrik padam ya. Kalau pendengar lihat media sosial juga banyak yang share video ataupun foto-foto yang terjadi ya ketika listrik sedang padam. Apalagi Anda yang scroll-scroll TikTok ya, di TikTok juga banyak tuh video-video atau foto-foto lucu yang memang ini seringkali dijadikan konten ketika listrik sedang padam ya. Ada informasi apa pendengar yang ingin Anda sampaikan kepada kami di Medan siang ini di Muterin Lagu Indonesia? Silahkan Anda bisa berbagi informasi dan tentunya bisa sampaikan juga informasi terkini terkait dengan pemadaman listrik yang masih terus terjadi di tempat tinggal Anda. Silakan bisa Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Sekaligus Anda bisa pilih-pilih lagu juga ya. Sampai pukul 3 sore nanti masih ada lagu-lagu pilihan di

hari ini, saudara pendengar. Ada The Massive, Cinta Ini Membunuhku, ada Gary Gary dengan Rusuk, Amigdala, Kukira Kau Rumah, Irgita, Rikita, ada dengan Satu-Satu, ada juga Once dengan Dealova. Tadi ada juga pendengar kita yang sudah request lagu darinya pendengar setia kita di Setia Budi ya, ada Suci di Setia Budi, katanya mau dengerin lagunya Once yang Dealova buat Kak Tami bertugas aja. Semoga lampu di rumah kakak segera menyala, amin ya. Terima kasih sama-sama juga Suci di Setia Budi ya. Ini katanya sebagian Setia Budi juga sudah menyala, tapi sebagian lagi ini masih belum menyala, masih mati kak katanya gitu. Ya udah, tetap semangat aja yang masih mati listrik di rumahnya. Mungkin siang ini bisa bergegas mencari bantuan atau mencari tumpangan ya, minggat dulu sebentar sampai listriknya menyala kembali. Ya kalau jalan-jalan ke mall sih gak masalah juga ya, tapi apakah memang mall itu akan bertahan gak ya listriknya sampai malam-malam atau sampai lama juga, karena kan mengingat kapasitas dari genset tadi kan juga terbatas begitu ya, harus diisi dengan bensin juga begitu pendengar ya. Ya udah kalau gitu, semoga semuanya ada solusi, semoga segala bentuk permasalahan kendala yang sedang kita hadapi saat ini semuanya bisa terselesaikan. Satu single dari Once dengan Dealova spesial untuk Suci di Setia Budi, ini dia.

candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Gio Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali. Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gio Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini.

Dan Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andrea Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat

Masih di puterin lagu Indonesia, Meli mantap kali bah. Masih ada waktu nih untuk pendengar yang mau bergabung, silakan ya. 08111616943. Pukul 14.46 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bergabung dan sudah mendengarkan Pro 1 Medan ya. Saya sapa dulu nih warga Asahan, selamat siang Asahan. Selamat siang warga Langkat dan sekitarnya. Bagaimana siang hari ini, panas terik di sana? Dan lampu apakah juga sudah menyala atau masih mati? Ya, kalau tadi dari pendengar kita dari HDS katanya PLN ini masih belum mengupayakan untuk listrik menyala di seputaran Polonia Starban, tapi sekarang sudah mulai menyala di Polonia Starban. Terima kasih PLN. Ya, selamat ya, sudah menyala rumahnya. Tapi tetap waspada juga ya, bisa aja nih sekarang udah nyala tapi nanti terus mati lagi ya pendengar ya. Karena tadi ada juga beberapa rekan kita ya di rumahnya udah menyala nih listriknya, tapi abis itu mati lagi. Ya sama aja ya, baterai handphonenya masih belum terisi penuh tapi udah mati listrik lagi. Kalau gitu tetap antisipasi untuk Anda yang akan bepergian ataupun yang akan beraktivitas ya. Nah, jadi kalau keluar rumah pastikan semuanya dipenuhin ya, isi semua baterai handphone, baterai apalagi ya yang mau diisi, baterai lampu emergensi juga ya, karena penting juga nih, kita nggak tahu sampai kapan nih bakal mati terus listriknya, tapi mudah-mudahan sih segera menyala ya untuk beberapa wilayah yang ada di Kota Medan ini khususnya ya, karena warga Medan ini juga sudah mulai resah, sudah mulai panas juga, udah males juga di rumah terus-terusan ya. Ini jalanan juga sudah macet juga karena semuanya pada berkeluaran mencari tempat yang adem, yang nyaman ya untuk bisa menikmati waktu liburan ini di luar rumah, karena kalau di rumah aja bosen. Mati listrik udah hampir 24 jam ya. Ya udah kalau gitu pendengar, dan sekaligus ini menjadi akhir dari kebersamaan kita di Medan siang ini. Sudah pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan ada Gilang Setiawan yang akan melanjutkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebagai lagu terakhir untuk perjumpaan kita di MLI siang hari ini, saya hadirkan ada The Massive, Cinta Ibu Bunuhku, dan selepas itu akan ada Anggi Marito, Tak Segampang Itu ya. Tak segampang itu memang untuk menunggu listrik menyala. Iya, menyala abangku, katanya gitu ya. Kalau menyala, menyala. Kalau enggak, ya tetap sabar-sabar aja menunggu listriknya nyala ya, mendengarnya.

0: terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Baru saja ditemani oleh Desi Utami ya, tadi dari informasi jam 10 hingga ke informasi jam 3 sore ini. Dan kini giliran saya menemani Anda hingga nanti ke informasi jam 8 malam. Sebagai awal dari kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar, ada Atik CW dengan Maafkan.

0: Lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi, Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta, main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, BPOM atau juga BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Dan pendengar, sementara itu 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM, dan beberapa produk bahkan mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Kandungan tersebut meliputi sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol, serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek lainnya merupakan produk pegal dan juga pegal-pegal dan dengan kandungan bahan kimia yang tentunya obat tertentu berbahaya, dan kandungan tersebut meliputi dexamethasone, natrium, dan lain sebagainya. Selain itu, BPOM juga menemukan satu produk penggemuk badan yang mengandung zat yaitu siprohetadin tanpa pengawasan medis resmi. Kemudian terdapat 2 produk pereda gatal dengan kandungan klorofeniramin maleat, dan Kepala BPOM mengatakan penambahan bahan kimia obat pada produk herbal itu berisiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Jumlah kandungan bahan kimia dalam produk tersebut tidak diketahui secara pasti sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat pengguna aja. Dan itulah pendengar satu informasi dari BPOM yang mana temukan 22 obat herbal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. Informasi selengkapnya ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh, ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh udah, yang penting besok kita holiday.
2: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi-informasi lainnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Salah satunya informasinya adalah tentang Presiden menghadiri panen raya udang di Kebumen, yang tentunya ini mendongkrak ekonomi masyarakat. Dan selain itu juga nanti pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda yaitu informasi dari Makkah, yang mana Wakil Menteri Haji mengatakan KKHI berhasil tekan angka kematian jamaah haji Indonesia. Bagaimana informasi selengkapnya nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Pendengar, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mempermudah izin operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI. Kebijakan tersebut dinilai berhasil menekan angka kematian jamaah haji tahun ini. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia dan Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan penurunan kasus fatal berlangsung signifikan. Operasional KKHI hingga tingkat sektor mempercepat penanganan medis jamaah. Menurutnya operasional KKHI hingga tingkat sektor menjadi ujung tombak pelayanan medis jelang fase Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armuzna, dan hingga kini hampir 10.000 jemaah telah memperoleh perawatan medis. Mayoritas pasien mengalami kelelahan hingga resiko serangan panas selama berada di Tanah Suci. Pemerintah tetap mewaspadai peningkatan pasien saat fase Armuzna berlangsung. Ia mengatakan banyak jemaah usia produktif dinilai terlalu memaksakan aktivitas ibadah mereka. Yang wafat sebanyak atau juga yang wafat kebanyakan usia 40 sampai dengan 50 tahun. Temuan tersebut menegaskan kelaikan haji ditentukan kondisi kebugaran klinis setiap jamaah. Pemerintah meminta jamaah menjaga kesehatan menjelang wukuf dan mabit di Mina. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

0: Eh, Fir.
1: Eh, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
2: Shh. Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
3: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 dari Medan. Saat ini sudah diinformasi pukul 15 lewat dari 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini saatnya kami hadirkan untuk Anda seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214. Inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Bentar Bu, soalnya semalam itu belum kami antar, mati lampu, jadi kami suruh tunggu. Yaudahlah, itu tunggu bentar, dan jam berapa nanti kami antar lagi.
2: Inilah sekolah rakyat, kami sudah melihat progres pembangunannya yang dimulai dari mungkin awal akhir tahun 2025 kemarin. Progresnya sangat cepat, sangat baik.
0: Sari berita. Pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera bagian utara berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan pelayanan publik. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan menunjukkan perkembangan signifikan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Dan inilah berita sore selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Kondisi pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera bagian utara termasuk Kota Medan mengganggu aktivitas masyarakat dan menyebabkan antrian warga di sejumlah depot air minum isi ulang akibat terbatasnya pasokan air bersih di rumah tangga. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Kondisi pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Selain menyebabkan pasokan air bersih di sejumlah rumah tangga terbatas, kondisi ini juga memicu antrian warga di sejumlah depot air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pekerja di depot air minum Tama Water, Muhammad Yusuf, mengatakan lonjakan pembelian mulai terjadi sejak pemadaman listrik berlangsung pada Jumat malam. Banyak warga datang untuk membeli air, namun depot sempat tidak dapat beroperasi karena listrik padam dan pasokan air tidak tersedia. Yusuf menambahkan, setelah listrik kembali menyala pada pagi hari ini, warga langsung berdatangan untuk mengisi ulang galon air. Bahkan sejumlah pelanggan memilih meninggalkan galonnya untuk diantarkan kemudian karena tingginya antrian pesanan yang belum sempat dipenuhi sejak malam sebelumnya.
1: Galon aja tinggal, nanti kami antar. Soalnya yang pas mati lampu dari malam tuh belum kami antar juga. Misalnya ada yang beli yang barusan datang, kami tunggu bilang, bentar ya Bu, soalnya yang semalam itu belum kami antar. Mati lampu, jadi kami suruh tunggu. Yaudahlah, tunggu-tunggu aja bentar. Jam-jam berapa nanti kami antar lagi. Iya, ngantri ya. Bangun tidur aja jam 8-10 menit. Ditengok, udah hidup lampunya, udah langsung buka, isi langsung tinggi. Malah ada yang beli, kami bilang, nggak bisa Bu, cuman ada orang yang maksa, suruh tuang, kan punya orang, nggak boleh kami tuang.
3: Sementara itu, seorang warga di Seimencirim, Rafa, mengaku harus mengantri lebih dari 1 jam untuk mendapatkan air isi ulang karena hampir seluruh depot dipadati warga sejak pagi hari. Ia mengatakan air yang dibeli digunakan untuk kebutuhan mandi karena pompa air di rumahnya tidak dapat digunakan selama listrik padam.
4: Tadi pagi saya sudah coba kesana kemari usaha isi galon tapi membeludak semua kak. Ya mau gak mau lah kak harus ikut ngantri walaupun lebih dari 1 jam tadi karena pompa air gak nyala akibat listrik padam sejak malam tadi kan. Ini pun beli untuk mandi nih. Kalau minum ya kita beli aja di kedai atau warung.
3: Lebih lanjut Rafa berharap aliran listrik dapat kembali normal karena masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk mandi, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan. Minum
4: ya kita beli aja di kedai atau warung.
0: Sementara itu pemadaman listrik total atau blackout yang melanda wilayah Sumatera bagian utara sejak Jumat malam tidak hanya berdampak terhadap warga tetapi juga berdampak pada pelayanan publik. Salah satunya adalah penurunan debit produksi air bersih Perumda Tirta Nadi yang membuat pasokan air ke rumah-rumah warga di Kota Medan mengecil hingga mati total. Berikut laporan Arguan Dahan.
5: Dari semalam mati lampu, paginya air ikut mati total.
6: Pemadaman listrik total atau blackout yang melanda wilayah Sumatera bagian utara sembago sejak Jumat 22 Mei 2026 malam pukul 18.44 waktu Indonesia Barat berdampak luas pada utilitas publik. Salah satu yang paling terdampak adalah operasional pasokan air bersih Perumda Tirta Nadi di Kota Medan dan sekitarnya. Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirtanadi, Lokor Perlindungan Siregar, mengonfirmasi kepada RRI pada Sabtu 23 Mei 2026 bahwa seluruh water treatment plant atau WTP, instalasi pengolahan air milik Tirtanadi terpaksa beralih menggunakan genset agar mesin produksi dan distribusi tetap dapat beroperasi.
7: Terkait adanya blackout atau pemadaman total listrik PLN di wilayah Sumbagut sejak kemarin, kami informasikan bahwa seluruh water treatment plant atau WTP Perumda Tirtanadi harus beralih menggunakan genset agar operasional tetap berjalan. Namun, karena kapasitas daya genset yang terbatas, kami harus menurunkan debit produksi air. Hal ini memicu gangguan pelayanan berupa air kecil hingga air mati di sebagian wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini.
6: Kondisi ini pun langsung memicu keluhan dari masyarakat di Kota Medan yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih sejak Sabtu pagi, mengingat listrik dan air mati secara bersamaan. Salah seorang warga, Tarisa, mengaku aktivitas rumah tangganya menjadi lumpuh total akibat gangguan beruntun ini.
5: Mau mandi, mau masak pun semua karena bak penampungan sudah kosong. Ya terpaksa hari ini beli air galon eceran dulu lah bang, kayak mana lagi untuk kebutuhan dapur.
6: Mengantisipasi keluhan warga yang mulai meluas, manajemen Perumda Tirtanadi bergerak cepat dengan menyiapkan skema bantuan darurat melalui pengiriman armada tangki. Pihak Tirtanadi memastikan proses normalisasi pelayanan pasokan air akan dilakukan secara bertahap, begitu jaringan listrik dan PLN hidup kembali dan sistem WTP dialihkan dari genset ke arus utama. Bagi masyarakat Medan yang membutuhkan pasokan air bersih darurat melalui mobil tangki, dapat menghubungi call center resmi Perumda Tirtanadi. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
7: Perumda Tirtanadi akan
0: pasca pemadaman
7: mengatasi permasalahan ini.
0: Pasca pemadaman listrik yang terjadi di seluruh wilayah Sumatera bagian utara Sumbagut, sejumlah titik di wilayah Kota Medan listrik sudah mulai kembali menyala. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Nah, terus nyalanya itu sekitar jam 12 malam.
9: Sejumlah titik di daerah Kota Medan, listrik warga sudah kembali menyala pasca padam listrik massal terjadi di Sumatera bagian utara, Jumat malam 22 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Listrik kembali nyala ini belum merata. Listrik warga menyala, salah satunya terjadi di daerah Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Jalan Jermal 12. Warga Medan Denai, Jalan Jermal 12, Guanda, Sabtu 23 Mei 2026 mengatakan lampu mereka sampai pagi ini sudah menyala. Dimulai menyala sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat.
8: Jalan Denai itu sudah mati sejak pukul 18.44. Nah, terus nyalanya itu sekitar jam 12 malam. Nah, kalau banyak nih tetangga-tetangga kami yang pada ngungsi dan jam 12 malam hidup ya terpantau juga sunyi dan pagi ini mereka pada pulang karena udah diinfokan kalau di Jalan Denai padahal di Jermal 12 itu udah pada hidup listrik.
9: Ia menerangkan bahwa terjadinya padam listrik warga di sekitar tempat tinggalnya banyak mengungsi. Sementara itu, warga Jalan Budi Luhur Kelurahan Dewi Kora Kecamatan Helvetia Kota Medan Nadia mengakui listrik di rumahnya masih padam pagi ini pukul 10.40 waktu Indonesia Barat.
10: Kalau saat ini belum ada hidup sih bang. Mulai padamnya itu dari jam 6 bang. Jam 6 sore semalam kan bang. Sampai sekarang belum ada padam. Di daerah Budi Luhur, Jalan Budi Luhur, Kecamatan Dwi Kora bang. Gang baru.
9: Berdasarkan data resmi yang dikutip dari PT PLN hingga 23 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, sebanyak 173 penyulang dari total 540 penyulung yang terdampak telah berhasil dipulihkan. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara memastikan pemadaman listrik massal yang terjadi di seluruh wilayah Sumatera bagian utara Sumbagut tidak mengganggu operasional perjalanan kereta api. Berikut laporan Suyanto Sitepo.
11: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Utara tetap berjalan aman dan normal, menyusun pemadaman listrik massal yang melanda hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara sejak Jumat malam kemarin. Manajer Humas KAI Depres 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo menegaskan, gangguan pemadaman listrik dari pihak penyedia komoditas energi tersebut tidak mempengaruhi grafik perjalanan kereta api, baik untuk jadwal keberangkatan maupun kedatangan penumpang. Anwar menambahkan, seluruh pelayanan kereta api penumpang di sejumlah stasiun utama, seperti Stasiun Medan, Stasiun Tanjung Balai, Stasiun Siantar, dan Stasiun Ranto Prapat, tetap terakomodasi dengan baik tanpa mengalami keterlambatan.
12: Terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah operasional PT KAI Divisi 1 Sumatera Utara. Meskipun demikian, PT KAI memastikan bahwa seluruh operasional kereta api tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mulai pada saat pemadaman pada pukul 18.44 hingga pagi ini pukul 8 pagi, seluruh kereta api untuk kedatangan maupun keberangkatan dari stasiun Medan, stasiun Tanjung Balai, stasiun Ciantar hingga stasiun Rantau Prapat terpantau normal dan datang serta berangkat tepat waktu. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman arus listrik, PT KAI juga telah menyediakan sumber energi cadangan yaitu berupa genset di hampir semua stasiun untuk mengakomodasi baik untuk kebutuhan operasional maupun untuk pelayanan pelanggan.
11: Lebih lanjut, Manajer Humas KAI Depres 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo itu juga menambahkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi darurat serta mengingat listrik merupakan kebutuhan energi yang krusial, KAI Depres 1 Sumatera Utara telah menyiagakan sistem pembangkit listrik cadangan. Fasilitas ini berfungsi menyuplai energi alat komunikasi, sistem persignalan hingga pemenuhan kebutuhan pelayanan langsung kepada pelanggan di area stasiun. Suyanto Stepu melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
14: Info Haji RRI Medan 2026.

Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi dan saat fokus layanan diarahkan pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan atau Armuzna. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsa mengatakan seluruh layanan di Tanah Suci terus dimatangkan agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib dan juga nyaman. Menurutnya, layanan PPIH Arab Saudi saat ini mematangkan persiapan Armuzna, mulai dari penempatan jamaah, kesiapan tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan, hingga penempatan petugas. Ihsan menegaskan, fase Armuzna merupakan tahapan paling penting dan padat dalam penyelenggaraan haji, karena itu jemaah diminta mulai menghemat tenaga, memperbanyak istirahat, menjaga pola makan, minum air yang cukup, dan mengikuti seluruh arahan petugas. Terkait penempatan jamaah di Arafah dan Mina, Ihsan menghimbau seluruh KBIHU agar tidak memasang atribut, identitas, spanduk, stiker, tanda, dan penanda apapun di tenda jamaah. Pengaturan ini penting untuk penempatan jamaah di tenda Arafah dan Mina berjalan tertib, tidak menimbulkan kebingungan, dan tidak mengganggu skema layanan Armuzna. Ihsan juga mengajak jamaah dan petugas untuk saling peduli, terutama kepada jamaah lansia, disabilitas perempuan, dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Program strategis yang menjadi bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan tersebut kini telah mencapai progres pembangunan sebesar 73%. Dukungan pemerintah Kota Medan juga terlihat melalui percepatan proses pembangunan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, mengatakan hasil pembangunan telah menunjukkan perkembangan yang cukup cepat dengan luas area pembangunan mencapai sekitar 6 hektar.
1: Inilah sekolah rakyat, kami sudah melihat progres pembangunannya yang dimulai dari mungkin awal tahun atau sebelum akhir tahun 2025 kemarin. Ini di bulan 5, kami melihat progresnya sangat cepat, sangat baik.
0: Riko juga menegaskan pemerintah Kota Medan akan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sekolah rakyat agar dapat berjalan maksimal sesuai target yang telah ditentukan.
1: Pemerintah Kota Medan juga akan full power membantu bagaimana sekolah rakyat ini dengan target yang ditargetkan tersebut bisa tercapai.
0: Selain menyoroti progres pembangunan fisik, Riko juga menilai program tersebut memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga menjadi bagian dari investasi masa depan generasi muda melalui pendidikan yang berkualitas.
2: Proyek tidak hanya bicara tentang gedung, tapi kita bicara tentang masa depan. Tangan-tangan kita semua di sini menciptakan masa depan anak-anak.
0: Sekolah rakyat merupakan program strategis Presiden Republik Indonesia yang diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak-anak di masa mendatang. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Ini tentu progres yang sangat luar biasa.
3: Situs megalit Tundru Baho di Nias Selatan menjadi daya tarik wisata karena memiliki batu-batu besar dengan beragam bentuk dan ukuran yang menarik perhatian wisatawan lokal hingga mancanegara. Berikut laporan Anu Verli Solo.
4: Situs megalit Tundru Baho adalah sebuah peninggalan budaya masa lampau di Desa Lahusa Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan. Situs ini merupakan bekas perkampungan kuno di mana dahulu kala masyarakat menggelar musyawarah adat dan pesta di tempat ini. Lokasi ini juga sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan keunikan batu-batu besar yang tertata rapi di tempat tersebut. Bahkan ada juga para peneliti dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari peninggalan budaya Neolitikum di tempat ini. Di sini kita dapat melihat susunan batu-batu besar dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Masing-masing batu memiliki fungsi seperti dijelaskan oleh juru pelihara situs Yanuari Telumbanua berikut ini.
5: Yang besar sana itu namanya Behu. Yang kecil-kecilnya Saitagari. Ada di sini bentuk penjara yang seperti kambing itu satu leher. Ada yang dua leher, ada juga yang tiga leher. Artinya yang satu leher itu waktu membuat pesta obasa dulu kakek kita, disitulah kedudukannya. Yang dua leher berarti samping kiri kanannya suami istri. Yang tiga lehernya ajudannya yang kiri kanan di tengah dia. Kalau meja bulat ini Bu, yang ini itulah namanya Gowinilare, tempat untuk menarik istri raja waktu membuat pesta owasa. Kalau yang meja ini itulah meja hakim tadi, kalau udah di ini divonis di sini baru dimasukkan di penjara.
4: Namun diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian situs yang sudah berusia ratusan tahun tersebut. Pasalnya selain dimakan usia, perawatannya juga harus dilakukan tidak dengan sembarangan agar tidak merusak batu-batu. Untuk mendukung hal ini, pada awal Mei 2026 lalu, Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe telah menyampaikan usulan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon agar situs megalit Tundru Baho dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Dengan penetapan status ini nantinya, diharapkan upaya pelestarian situs Tundru Baho dapat dilakukan secara maksimal sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisata di lokasi tersebut. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
3: Di tengah hiruk pikuk modernisasi Kota Medan, Chong Avi Mansion tetap berdiri kokoh sebagai saksi sejarah sekaligus pengingat perpaduan budaya yang pernah tumbuh di masa lalu. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Di tengah Kota Medan yang terus tumbuh dengan gedung-gedung menjulang dan lalu lintas yang tak pernah tidur, berdiri sebuah rumah tua yang tampak diam, namun sejatinya berbicara banyak tentang masa lalu. Rumah itu adalah Chong Avi Mansion, sebuah bangunan berusia lebih dari seabad dengan dinding-dinding yang menyimpan cerita tentang cinta, perjuangan, dan identitas yang tak lekang oleh waktu. Pendengar, inilah feature yang berjudul Jejak Chong Avi, Rumah

0: tua, cinta lama, dan warisan budaya. Chong Afi bukanlah nama yang asing bagi warga Medan yang mencintai sejarah. Ia adalah seorang perantau dari Tiongkok yang menginjakkan kaki di tanah Delhi pada usia 18 tahun. Chong Afi menjelma menjadi salah satu tokoh penting di Medan pada awal abad ke-20. Namun, di balik kisah sukses bisnisnya, ada cerita yang lebih personal dan menyentuh. Rumah megah yang ia bangun selama 5 tahun, khusus untuk istri tercinta, perempuan peranakan Melayu Tionghoa dari kota Binjai. Menurut pemandu wisata Chong Afi, Sartika, Chong Afi Mansion bukan hanya sekedar tempat tinggal. Rumah ini adalah perpaduan arsitektur Eropa yang elegan, nuansa Tionghoa yang hangat, dan sentuhan Melayu yang penuh makna. Tiang-tiang tinggi dan ukiran detail mencerminkan kemewahan masa lalu.
1: Kalau ini arsitekturnya orang Eropa, jadi rumah ini ada desainnya itu ada gabungan dari antara Melayu, kemudian Eropa, kemudian ada Chinese-nya juga. Ruangannya itu ada ruang tamu untuk penyambutan kepada kesultanan, ada ruang tamu juga untuk umum, kemudian ada courtyard di tengahnya. Courtyard itu kayak mencerminkan rumah khas orang Chinese gitu, ada bagian halaman tengahnya. Nah, kemudian di atas rumah ini juga ada seperti ballroom, dancing hall-nya gitu, sama ada kamar-kamar gitu sih.
0: Yang membuat rumah ini berbeda bukan hanya desainnya, tetapi juga nilai-nilai yang melekat di dalamnya. Meski memeluk ajaran Konghucu, Chong Afi dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi toleransi. Ia turut membangun masjid, gereja, dan kelenteng di Medan. Sebuah refleksi keberagaman yang sudah hidup di kota ini jauh sebelum kata toleransi menjadi slogan populer. Dosen sejarah Universitas Sumatera Utara, Edi Sumarno, mengatakan, Chong Afi Mansion menyimpan pesan penting bahwa pembangunan bukan tentang meruntuhkan masa lalu, tapi memperkuatnya sebagai fondasi masa depan.
2: Ya, kita selalu memandang bahwa pembangunan itu adalah meruntuhkan yang lama dan membentuk yang baru, gitu ya. Padahal pembangunan itu adalah memperbaiki sesuatu yang lama dan kemudian jadi tidak harus menghancurkan, meruntuhkan. Tapi mempertahankan itu adalah bagian dari apa dari upaya pembangunan yang kita lakukan. Saya pikir bangunan ini juga masih relevan untuk menunjukkan tentang sejarah kota ini, tentang identitas kota Medan ya di era modern sekarang ini. Dan agar kita tahu juga akar budaya, identitas budaya kita sebagai masyarakat kota Medan.
0: Kini, di tengah era digital dan gempuran modernisasi, rumah ini tetap menarik minat publik. Seperti yang disampaikan oleh seorang pengunjung, Budianti, tidak hanya untuk berkunjung, namun pulang dengan membawa wawasan baru tentang sejarah kota Medan.
3: Kita tahu sejarah Medan dan peran Chong Afi sebagai tokoh yang berpengaruh di zamannya. Rasanya kayak diajak jalan-jalan ke masa lalu, tapi tetap asik buat foto-foto juga. Jadi, bukan cuma belajar sejarah, tapi juga dapat pengalaman baru yang berkesan.
0: Chong Afi Mansion bukan sekedar museum, melainkan sebuah kapsul waktu yang memungkinkan kita menelusuri jejak seorang visioner dan merasakan perpaduan budaya yang kaya. Rumah Chong Afi berdiri sebagai pengingat abadi bahwa pembangunan sejati tidak selalu berarti merupakan masa lalu, tetapi justru merangkulnya untuk membentuk masa depan yang lebih kaya makna.

Informasi tadi mengakhiri berita sore dari Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kami di 94,3 FM Pro 1 RRP dan kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore pendengar Pro 1 RRP Medan. Mengapa kebakaran sering terjadi? Lebih dari 70% kebakaran terjadi karena korsleting listrik yang dapat menyebabkan skring atau MCB listrik memutus arus listrik. Instalasi listrik di rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. PLN hanya berwenang sampai kWh meter. PLN juga sedang memasang alat pengaman di meteran listrik. Dan jika terjadi arus pendek, maka alat tersebut akan memutus aliran listrik ke rumah. Namun, alat pengaman tidak dapat bekerja seperti biasa karena kWh meter diotak-atik sendiri, yaitu dengan cara, pertama, mengganjal MCB atau melakukan bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar. Kedua, melakukan penyambungan langsung dari kabel PLN. Ketiga, peralatan elektronik yang panas sehingga dapat menimbulkan ledakan. Untuk menghindari bahaya listrik dari kebakaran, maka kita harus melakukan, pertama, jangan otak-atik meteran listrik jika ada kendala, lapor ke petugas PLN atau hubungi call center PLN 123. Kedua, cek instalasi arus listrik 10 tahun sekali. Ketiga, jangan sampai ada kabel yang rusak karena panas, digigit tikus atau yang lainnya. Serahkan pada pekerja instalator yang paham instalasi listrik rumah. Keempat, cek staker rumah apabila sudah berwarna hitam. Kelima, jangan menumpuk staker secara berlebihan karena dapat menimbulkan panas. Keenam, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Ketujuh, jangan dekatkan peralatan listrik dengan benda-benda yang mudah terbakar. Delapan, jangan memasang kontak peralatan seperti TV, setrika, charger handphone terlalu lama, dan menggunakan tusuk kontak yang longgar. Apabila instalasi listrik rumah aman, maka kita terhindar dari bahaya kebakaran. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero UI P3B Sumatera, Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara. Demikian adlibs edukasi masyarakat, kebakaran terjadi karena korsleting listrik.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara, Dokter Hewan Khaliqul Bahri, mengingatkan panitia kurban agar memisahkan penanganan daging dan jeroan hewan kurban. Himbauan itu disampaikan dalam kegiatan edukasi kurban yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara melalui Zoom Meeting dan siaran YouTube, tepatnya pada hari Rabu 20 Mei 2026. Dokter Hewan Khaliqul mengatakan jeroan memiliki resiko tinggi mencemari daging apabila dicuci dan ditangani di tempat yang sama. Karena itu ia mengatakan lokasi pencucian jeroan sebaiknya dipisahkan dari area pengelolaan daging. Dokter Hewan Khaliqul juga menyoroti kebiasaan masyarakat mencuci usus di sungai atau saluran air umum. Menurutnya, praktik tersebut perlu dihentikan karena dapat mencemari lingkungan sekitar. Dokter Hewan Khaliqul menyarankan agar limbah pencucian jeroan dibuang di lubang khusus atau septic tank, dan langkah ini dinilai lebih aman dan membantu menjaga kebersihan lingkungan saat Idul Adha. Selain itu, panitia kurban diminta menjaga kebersihan tangan saat menangani daging. Panitia yang memegang kulit atau jeroan harus mencuci tangan sebelum kembali memegang daging kurban. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya juga di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan, acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasidah ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasidah ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasidah, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang, bekas bawang goreng tadi ya, itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama, sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini, dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah Kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan, dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender.

0: kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesalapannya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya, kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja, terus terang saya bilang mau mudah aja, beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya sajikan acara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan mas, maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya enggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titi Papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini jual betul. Jadi di bulan puasa juga, ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara.

nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan, atau ada khatam Quran, nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun, bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada, bubur pedas masih ada. Nah tapi tepur bandar, dangai ya, kuih-kuih itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan. Itu tadi, ada orang yang mau simple buat, tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya, kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah, siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya harapan saya ini semua orang, ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini, saya ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang, bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha, ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini, makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang, ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi, yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning, kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis, berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Begitu filosofi.

pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRIP dan kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di Tambak Budidaya Udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kebumen, Jawa Tengah. Presiden mengatakan panen raya ini menjadi bagian penguat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan menurut Kepala Negara, hasil produksi tambak ini mampu bersaing di tingkat dunia. Dan tentunya hasilnya sudah tingkat tertinggi dunia dan sangat menjanjikan. Hal itu diungkapkan oleh Presiden usai mengikuti panen raya udang di Tambak BUBK Kabupaten Kebumen. Tambak BUBK ini mulai dibangun sejak 2022 dan terus berkembang hingga sekarang. Total kawasan tambak ini mencapai 100 hektar dengan 65 hektar telah beroperasi. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa, dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

Bagi pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Dan kini saatnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Jelang waktu maghrib nantinya, kami informasikan untuk Anda bahwa untuk hari ini di tanggal 23 Mei 2026 jadwal sholat maghrib yaitu di formasi pukul 18.34 waktu Indonesia Barat.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Dan kini kami hadirkan untuk Anda, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSK, akan membahas topik Allah pelindung di atas para berhala. Namun sebelumnya, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Darwin Hasibuan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1. Sedangkan kami informasikan untuk Anda bahwa untuk pelaksanaan sholat maghrib hari ini diinformasi pukul 18.34 menit waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga Allah selalu memberikan curahan kasih sayangnya dengan kasih sayang Al-Quran, kemukjizatan termulia sepanjang zaman. One day one ayah merupakan titisan cahaya itu di sepanjang sore mengisi ruang udara daripada Sumatera Utara dan sekitarnya, menyeru dalam panggilan cinta Sang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dialah Al-Quran, puncak kasih sayang Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran. Puncak kasih sayang Allah adalah membimbing hamba-hamba yang disayanginya dengan petunjuk Al-Quran. Sampailah kita dalam motivasi inspirasi Qurani one day one ayah bersama radio kesayangan kita RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah di surah ke-7.

0: Al-A'raf juz 9 di ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku, kata baginda Nabi, pelindungku wahai sahabat motivasi inspirasi Qur'ani adalah Allah, alladhi nazzalal kitab, yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an, nazzala secara bertahap sehingga menuju sempurna hidayah itu. Wa huwa yatawallas salihin, dan dialah Allah yang akan melindungi hamba-hamba yang salih itu. Sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, Nabi Ibrahim tapak tilas haji, fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, bahkan tapak kakinya saja, tapak kaki bukan istana, tapak kaki bukan dinasti kekuasaan, tapak kakinya menjadi situs sejarah keimanan yang ada di kota Mekah, di tempat yang disunnahkan dengannya setelah tawaf untuk sholat sejajar dengan makam Ibrahim musalla. Tempat mustajab berhimpun jutaan miliaran manusia menangis di antaranya. Begitulah Allah ketika melindungi. Tapak kaki saja cukup sebagai kemuliaan. Masyaallah. Tempat main Nabi Ismail yang sekarang sedang dikunjungi oleh sahabat-sahabat yang sedang berhaji dan berumrah itu. Bagaimana makam Ibrahim? Bagaimana tempat main daripada Ismail, Hijr Ismail? Lingkaran kecil saja di antara Ka'bah, tapi tempat bermain anak yang beriman dan saleh itu menjadi tempat mustajab. Bagaimana lari-lari kecil dari Safa ke Marwah? Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Situ sejarah dari Siti Hajar dengan keimanan dan ketakwaannya menjadi bagian ritual rukun haji dan umrah yang wajib dengannya, yang disebut dengan sa'i. Hamba yang berlari dari Safa ke Marwah menjadi situs sejarah ibadah dilakukan oleh miliaran manusia setelahnya. 4000 tahun ashabifillah dijaga sejarah itu, dilindungi Allah. Siapakah Ibrahim itu? Kita sebut-sebut namanya selain kita sebut kemuliaan Nabi Muhammad di dalam setiap sholat-sholat kita. Begitulah jikalau Allah melindungi. Tidak hanya melindungi dari api yang dibakar sementara oleh Raja Namrud. Tidak. 4000 tahun kita puji dan kita sebut dengannya. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Allah pilih dan Allah muliakan Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga daripada turunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Ali Imran alal alamin, di semesta alam raya. Nabi Muhammad kurang lebih 1500 tahun setelah kelahirannya, kalau Hijriah 1447 tahun. Hadir bersama kita founder ayah hebat, ustadz yang ditakdirkan menjadi dewan syura dan selalu ono. Oh, orang Jawa berarti ini ya. Kalau tuan pergi ke Melaboh jangan lupa membawa duren. Kenalkan Ustadz Dewan Suryono, namanya Obi saja di presiden. Allah. Allah. Kepada Ustadz Dewan Suryono, ayah hebat, Falih Tafadol Maskur.
1: Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Fadli yang sudah memberikan kesempatannya. Ya, Masya Allah, di sini Allah menyampaikan bahwa hanya Allah lah yang menjadi pelindung buat hamba-hambanya. Karena Allah lah yang maha kuat di atas segala-galanya. Karena Allah lah yang mampu, dan hanya mampu Allah yang memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang lemah. Tiada sedikitpun kekuatan di dunia ini yang mampu melindungi hamba-hamba itu. Makanya ketika kita melakukan kehidupan di dunia ini, maka kita hanya bisa dan patut berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tanpa ada yang lainnya. Nah, kalau dari sisi saya yang hari ini memproklamirkan bahwa saya merupakan founder Ayah Hebat. Maksudnya Ayah Hebat itu ayah yang hadir dan juga terlibat, ya, terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak-anaknya. Maka kalau diperumpamakan seorang ayah terhadap anak-anaknya, ayah juga merupakan pelindung buat keluarga dan anak-anaknya. Ayah bukan hanya seorang pencari nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarganya, tapi dia berhak dan bahkan wajib melindungi anak-anaknya. Dan salah satu cara ataupun jalan untuk ayah itu bisa melindungi anak-anaknya adalah dengan dia menjadi orang-orang yang soleh, sehingga kemudian anaknya bisa mengikutinya menjadi orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, ayah harus soleh dahulu sebagai upaya awal untuk ayah bisa melindungi anak-anaknya dari kejahatan yang hari ini terjadi di depan mata kita. Dari bagaimana tingkah laku anak-anak muda kita hari ini, maka ayah harus bisa menjadi ayah yang soleh, yang dengan itu bisa menjadi modal awal untuk ayah melindungi anak-anaknya dari sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat, karena anaknya diupayakan dia untuk bisa menjadi anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabatku. Ayah yang hebat itu memastikan bahwa anak cucu keturunannya tidak menyembah berhala. Ayah yang hebat itu adalah ayah yang memastikan anak cucunya menyembah Sang Maha Pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajid tujahaka. Begitulah Ustadz Dewan menyampaikan sebagaimana wasilah, sebagaimana risalah Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Janganlah engkau setelah matiku menyembah. Mada ta'buduna min ba'di. Nah, siapa kau sembah nanti setelah sepeninggal ayah nanti? Siapa yang kau sembah, nak? Itulah ayah yang hebat, harus berlindung kepada Allah yang Maha Hebat, bukan berlindung kepada berhala yang tak mampu menggenggam, tak mampu melihat, tak mampu mendengar. Selanjutnya kita dengarkan ini ayah daripada anak-anak yatim.
2: Ustaz Adarnawi,
0: fadhal Ustaz, fadhal Ustaz.
3: Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah, Ustaz Fadli Sudiro memberikan waktu yang sangat luar biasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 196 ini dapat kita ambil suatu itibar yang sangat berharga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada penolong setiap mukminnya. Jika kita mengalami kesulitan, jika kita menghadapi ujian, ditinggal oleh suaminya, anaknya jadi yatim, maka insyaallah bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga saling berkoordinasi dengan RT RW setempat. Di mana tempat penampungan anak-anak yatim, di mana tempat lokasi-lokasi untuk membantu anak-anak yatim yang terlantar dan anak-anak yang terlantar, dan juga di mana bisa membantu biaya pendidikan-pendidikan anak-anak yatim yang terlantar. Di sinilah kita wadah untuk membantu para anak-anak yatim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim hadir di sini untuk memberikan amanah-amanah para orang-orang mukmin muhsinin untuk diberikan kepada anak-anak yatim yang terlantar yang ada di Sumatera Utara ini khususnya, dan juga umum yang ada di Indonesia insyaallah, yang sangat berharga bagi kita. Maka sekali-kalilah kita bermunajat di malam hari, memunajahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk di mana para orang-orang soleh yang beriman, yatim piatu, kaum duafa, bisa kita bantu dengan wasilah ini. Wallahu a'lam bisawab.
0: Subhanallah, sahabatku, begitulah semangat pelindung. Ana waqafil yatim hakada. Aku dengan yang melindungi anak yatim, dekatnya seperti jari tengah dan jari telunjukku.
2: Kita lanjutkan ya.
0: Ini Ustaz daripada IKD Sumut, Ustaz Sarul Idrus, falyatafadhal mashkuran.
4: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, rahmati Allah, dan para sahabat dai sekalian, surah Al-A'raf 196 ini kita melihat, nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bahwa sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab, yaitu Al-Qur'an. Ya, berhubung pada bulan-bulan ini kita dalam rangka untuk bagaimana kita melaksanakan ibadah haji dan kurban. Ini adalah salah satu ibadah memang yang sangat penting harus kita perhatikan, yang mana pada ibadah ini sebenarnya kita sedang menapak tilasi perjuangan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu adalah ayah yang hebat. Nah, kita melihat bagaimana sebelumnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, kemudian mendidik Nabi Ismail yang kemudian sama-sama membuat Ka'bah yang sekarang orang datang berjuta-juta banyaknya. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim mendidik, seharusnya kita pun harus bisa juga demikian. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya penolong atau yang mengurusi urusan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga disebutkan penyebutan Alkitab, ya, penyebutan Al-Qur'an di sini menunjukkan bahwa perlindungan Allah berkaitan erat dengan petunjuk yang Dia turunkan. Siapa yang berpegang pada Al-Qur'an, maka ia berada dalam lindungannya. Jadi Allah menjamin akan menjaga urusan hamba-hambanya yang beramal soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dalam hal ini kita melihat bagaimana sebuah hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mengajarkan bahwasanya pelindung itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika seluruh umat berkumpul untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Nah, jadi sini jelas bahwasanya bagaimana Nabi Ibrahim yang mendidik anaknya, mendidik umatnya, begitu juga ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pesan hadis yang kita bacakan tadi, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita dan generasi kita. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qurani, One Day One Ayah. Allah sebaik-baik pelindung di atas berhala-berhala itu. Allah mengajarkan kepada kita menjadi Ibrahim sebagai sosok ayah hebat, menjadi Ismail sebagai bagian generasi emas, menjadi Siti Hajar sebagai ummi-ummi salehah yang melahirkan generasi terbaik untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 dalam tapak tilas haji, dalam tapak tilas berkorban. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Allah pelindung di atas para berhala. Allah insya Allah akan membantu kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menuju Indonesia emas, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bersama dakwah Radio Republik Indonesia, One Day One Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah dan

0: Rabbis Samaa.
1: Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya dimulai hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini? Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

baik pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini. Dan saat ini kita akan bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk umat pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya
4: 70.000. Paling rendah
1: 70.000
4: per kilo.
1: 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
9: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
7: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
8: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
10: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semuajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
11: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
10: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
12: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
10: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
1: Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah.

Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran, serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Ini masuk juga di Stadion Bandung Lautan Api, di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maulid United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head to head dari kedua tim. Sementara

di Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan mungkin perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung waktu ini ya, ini Wali, tapi berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminating juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan.
0: Oh, ya udahlah, kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

Shalom, selamat malam kepada pendengar yang diberkati Tuhan pada saat ini. Kita boleh kembali bertemu melalui siaran Radio RRI Pro 1 Medan. Dan saat ini kita kembali memasuki program Mimbar Advent. Dan saat ini saya, hamba Tuhan Aris Simanjuntak, yang mengajak kita sekalian pendengar yang diberkati Tuhan untuk sejenak merenungkan firman Tuhan sebagai bekal kita di malam hari ini, apapun yang menjadi kegiatan kita. Dan apabila mana kita akan beristirahat, kita terlebih dahulu untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun jauh sebelumnya, kita terutama berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kemuliaan surga, kesempatan saat ini Tuhan, kami datang untuk merenungkan dan membacakan nats firman Tuhan pada saat ini sebagai siraman rohani kami untuk dapat meneguhkan iman kerohanian kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan pada saat ini, dimanapun mereka berada, berkat kelimpahan menjadi bagian mereka. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.

Sekali lagi, shalom untuk kita semuanya, khususnya pendengar yang diberkati Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Pelajaran firman Tuhan ataupun firman Tuhan pada saat ini yang akan kita renungkan terambil dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana ayat ini berbicara tentang perumpamaan ataupun pelajaran kepada Nabi Yeremia untuk kita boleh teladani juga, di mana saat ini dibahas tentang tukang periuk, ya, tukang periuk, ya. Jadi kita bersyukur karena kita dapat merenungkan firman Tuhan hari ini, dan ini boleh kita lihat sebagaimana pelajaran, yaitu dari tukang periuk, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan yang diambil dari kitab Yeremia tadi, ya, pelajaran dari tukang periuk, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tukang adalah orang yang memiliki kemampuan membuat atau mengerjakan sesuatu dengan alat atau bahan tertentu. Sedangkan periuk juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat untuk menanak nasi yang dibuat dari bahan tanah liat yang dibakar dengan suhu bakar rendah. Periuk juga disebut gerabah atau tembikar, ya. Jadi kita belajar sekarang apa itu maksudnya tukang periuk. Jadi tukang periuk adalah orang yang membuat alat untuk menanak nasi yang dibuat dari bahan tanah liat yang dibakar dengan suhu bakar rendah. Tukang periuk juga disebut pembuat gerabah atau pembuat tembikar, ya, dari bahan tanah liat. Mungkin kita pernah menemukan, beberapa orang di antara kita pernah menemukan akan hal ini, pembuat periuk, ya. Mungkin saat ini sudah langka, ya. Tapi saat ini kita belajar akan hal ini. Ada di dalam Alkitab, nats firman Tuhan ini. Jika gerabah yang dibuat dari bahan tanah liat dibakar dengan suhu bakar rendah kemudian berfungsi untuk tempat air, biasanya disebut jun atau junan. Pembuatannya disebut penjunan, yakni orang yang membuat jun. Yeremia datang ke tukang periuk, di mana di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 2 berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Itulah kata Tuhan kepada Nabi Yeremia. Jadi Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Yeremia bahwa Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. Di sana, di rumah tukang periuk, Tuhan akan mengatakan sesuatu kepadanya. Tuhan akan memberi pelajaran tentang perbuatan kebaikan dan kebajikannya, kebajikan Allah kepada umat yang dikasihinya, khususnya umat Israel pada saat itu. Sebagai hamba Tuhan yang setia dan taat kepada segala perintahnya, maka pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk itu. Di sana, rumah tukang periuk, Yeremia mendapati bahwa tukang periuk sedang bekerja di pelarikannya. Ya, di dalam kitab Yeremia 18 ayat 3 berkata, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ya, jadi ini pengalaman baru bagi Yeremia. Di rumah tukang periuk, Yeremia memperoleh pengalaman dan pembelajaran baru. Apa pelajarannya? Dengan matanya sendiri, Yeremia menyaksikan cara kerja tukang periuk yang sangat menarik. Jika bejana yang dibuat dengan tangannya itu tidak sesuai dengan rencananya, rencana dari tukang periuk, atau bejana itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana atau periuk dalam bentuk lain. Boleh dia buat sesuka hatinya. Ia membuat ulang bejana yang rusak sesuai dengan kehendaknya yang baik menurut pandangannya. Seperti dalam kitab Yeremia 18 ayat 4 berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, firman Tuhan tersebut merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh tukang periuk terhadap tanah liat yang
berada di tangannya? Atau adakah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh tukang periuk terhadap tanah liat yang sedang dipegangnya? Bisa apapun yang dia buat. Tukang periuk dapat melakukan apa saja terhadap tanah liat yang dipegangnya. Ia dapat membuat tanah liat menjadi banyak periuk yang kecil-kecil dalam berbagai macam bentuk dan ukuran. Ia dapat membentuk tanah liat menjadi periuk-periuk besar juga, atau dengan bentuk yang baik atau jelek. Ia dapat membentuk tanah liat menjadi periuk-periuk yang halus ataupun yang kasar. Bisa. Tidak diragukan lagi, tukang periuk dapat memastikan apa yang harus diperbuatnya terhadap tanah liat yang berada di tangannya. Dengan pengalaman dan keterampilannya, tukang periuk dapat memastikan fungsi, bentuk, dan ukuran periuk atau bejana yang akan dibuatnya. Nah, dan saat inilah Tuhan berkuasa dan bertindak melalui pelajaran ini. Bahkan tukang periuk juga dapat memastikan membuat tanah liat ke tempat sampah jika ia memandangnya, ah ini tidak layak ini, gitu. Jikalau ini terjadi, maka tanah liat itu tidak memiliki kuasa untuk menolaknya. Jangan buang aku, tidak bisa, kecuali harus menuruti kehendak tukang periuk itu. Terserah dari tukang periuk, mau dia buang, mau dia bentuk lagi. Demikianlah kepada Yeremia, Tuhan membuat dan memberikan suatu metafora atas kuasa tangannya dalam bentuk sifat atau karakter manusia. Tuhan Allah kita mengibaratkan dirinya, Bapak Ibu, sebagai tukang periuk itu. Sementara kita manusia ini diibaratkan sebagai tanah liat yang akan dibentuk. Dalam kitab Yeremia 18 ayat 5 dan 6 berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Walaupun nats ini memang saat itu ke kaum Israel, tapi kita pembaca orang Israel rohani pada saat ini, kita mengimani kita sebagai orang Israel rohani. Apa itu Israel? Umat pilihan Tuhan. Ya, Tuhan Allah kita sudah berfirman kepada Nabi Yeremia bahwa Tuhan sudah memetaforakan dirinya sebagai tukang periuk, mengibaratkan dirinya sebagai tukang periuk. Tuhan sudah melukiskan atau menggambarkan dirinya sebagai seorang penjunan kepada Yeremia. Tuhan sudah mengibaratkan dirinya sebagai pembuat gerabah dari tanah liat. Jadi firman Tuhan menyatakan kepada Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Tidak percayakah kita semuanya kepadanya bahwa Tuhan dapat bertindak kepada kita seperti yang diperbuat tukang periuk terhadap tanah liat yang dipegangnya? Tidak percayakah kita terhadap kemahakuasaan, kemahaagungan, dan kemuliaan Tuhan di dalam segala perkara? Saat ini, untuk apa kita ragu? Ya kan? Sungguh kekuasaan, keagungan, dan kemuliaan Tuhan tidak terbatas. Tuhan adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan adalah Allah dari segala Allah. Tuhan adalah tukang periuk maha agung. Sedangkan kita adalah tanah liat sekaligus periuk atau bejana yang sudah diciptakannya. Seperti tanah liat, tukang periuk menghadapi tanah liat yang dipegangnya, maka demikianlah juga Tuhan menghadapi kita semua orang. Tuhan yang maha perkasa berkuasa. Ada tanah itu lembut, bercampur dengan kerikil, ya ada yang keras, diproses, ditekan. Begitu juga kita dibentuk. Apabila mana kita di tangan tukang periuk yang tepat, saat ini kita mengimani, Tuhanlah tangan yang tepat itu untuk membentuk kita sebagai apa kita? Sebagai periuk yang kokohkah kita? Sebagai tembikar yang kokohkah kita? Ya. Saat ini kita sebagai manusia, kita mempunyai Tuhan Allah kita sebagai pencipta kita. Maka di hadapannya kita juga harus merendahkan diri. Datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku, bentuklah aku. Saat ini aku jauh daripada Tuhan. Apabila mana ada yang merasa jauh dari Tuhan, Tuhan, aku saat ini kecewa, datang kepada Tuhan. Tuhan, saat ini aku frustasi,
baik dalam pekerjaan, baik dalam masalah pertemanan, pasangan, suami istri, datang kepada Tuhan. Jangan kita lebih mendahulukan mencurhatkan kepada orang, kepada teman kita sekalipun. Karena dalam firman Tuhan berkata, jangan percaya kepada manusia. Karena apa? Manusia bisa saja berubah, Bapak Ibu. Saat ini kita curhat, dia sama-sama menangis dengan kita, besok tidak, mungkin dia tidak sama dengan kita, bersama-sama dengan kita menangis. Mungkin hanya ada saat kita dengan dia tertawa, besok saat kita berduka dia tidak ada. Tapi Tuhan kita, apapun keadaan kita, dia tetap memanggil kita. Marilah semua yang berbeban letih lesu kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang tidak akan menyebarkan keluh kesah kita kepada orang lain. Mungkin saat ini keluh kesah kita tentang pasangan kita beritakan kepada sahabat kita, besoknya sudah diberitakan sahabat kita ke teman yang lain, dan bahkan informasinya jadi berbeda-beda, ya, dari satu menjadi lima ke mulut yang berbeda-beda. Namun saat ini di hadapan Tuhan kita hanyalah seperti tanah liat yang tidak memiliki daya. Mari kita datang dan berbahagialah kita yang percaya bahwa diri kita adalah seperti tanah liat yang tidak memiliki kuasa untuk menolak perbuatan tukang periuk. Dan berbahagialah kita memposisikan diri seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh tukang periuk. Karena dia, yaitu Tuhan kita, sudah memproses dan sudah bekerja bagi kita dengan penuh kasih setia dan kasih karunia-Nya. Mati bagi kita, menebus kita dari dosa, yang menggantikan kematian kita menjadi dia yang mati. Untuk itu, apalagi yang mau kita tunggu? Mari datang kepada Tuhan, mari utamakan Tuhan, dan hari demi hari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sesibuk, sesempit apapun kesempatan kita, mari kita utamakan Tuhan. Berdoa mungkin tidak hanya selalu harus di gereja, tapi dimanapun kita, mari kita berdoa, mari kita berusaha datang lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi ingatan dan pedoman bagi kita, agar Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini kita akan berdoa sebagai doa penutup untuk mengakhiri akan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan melalui firman Tuhan pada saat ini, yang mengajak dan menuntun kami untuk tetap datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kami, untuk Tuhanlah yang berkuasa atas diri kami, membentuk diri kami, membentuk hidup kami menjadi lebih baik di tangan-Mu ya Tuhan. Sama seperti di tangan tukang periuk, biarlah kami juga sama seperti itu dibentuk di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, berkati umat-umat Tuhan, pendengar yang diberkati dimanapun berada saat ini, biarlah berkat kelimpahan menjadi bagian mereka daripada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami, biarlah Engkau tetap pertemuan kami melalui siaran ini di lain waktu, di minggu depan, agar nama Tuhan boleh kami permuliakan atas ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kami tetap mengingatkan kita, dan mana ada pertanyaan ataupun permohonan doa, boleh disampaikan melalui WhatsApp kita di 0822 7783 9329. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Petra, maksudnya apa?
1: Ella?
0: Kenapa kau bisa bicara begitu, Petra? Kita ini kan teman.
2: Jadi begini, Ella. Kau terlalu sosok polos di sini. Kita ini tahu kau itu baku bawa dengan Aldo, toh. Terus pekerjaan yang kau kerjakan itu pasti kau bayar orang, toh, untuk kerjakan.
0: Ya ampun, Petra. Kau berpikiran jahat sekali.
2: Alah, terlalu sosok kau tipu-tipu orang. Pasti kau pula lagi gak tinggal kau itu karena kau kelakuan kayak begini, toh.
1: Petra, apa-apaan ini maksudnya?
3: Hei, ada apa ini ribut-ribut? Dibawa buruangan sekarang.

0: Ella, kok baru datang ini kah?
1: Iya Petra, tadi sapu ban pecah jadi harus saya tambal dulu.
0: Ya ampun, tapi kok terapa-apa tuh?
1: Terapa-apa Petra? Ya sudah, saya ke ruangan dulu.
2: Petra, kok lihat Ella?
0: Itu dia baru datang sana. Alasan saja ban pecah, padahal memang Pak malas baru.
2: Cih, masa kok bicara begitu?
0: Sudah, aku pergi lihat dia sana sudah. Dia baru masuk ke ruangan itu.
2: Ella, PowerPoint untuk presentasi besok sudah jadi kah?
1: Sudah jadi nih Aldo, coba kau lihat dulu.
2: Oke.
0: Serin, kau tahu kah tidak? Ella toh sepertinya ada naksir sama Aldo.
3: Iya kah? Iyo, kenapa bisa bicara begitu?
0: Kau lihat saja dong, dua itu selalu baku cari kah? Tadi saja Aldo cari Ella. Dia datang tanya Ella di saya kok.
3: Bukannya mereka berdua itu kan kebagian tugas untuk bikin PowerPoint buat presentasi besok. Jadi wajar kalau mereka dekat-dekat.
0: Serin, saya tidak percaya. Apalagi kok tahu Ella itu kan dia janda. Pasti dia pula kekas tinggal dia karena dia terberes.
3: Petra, mulutmu. Tidak boleh begitu. Kita ini satu perusahaan, semua keluarga. Tidak boleh bicara seperti itu.
4: Guys, lagi apa nih?
0: Ella, terada. Kita ada bahas presentasi besok. Baru kupu PowerPoint sudah jadi kah?
4: Sudah.
0: Wih, memangnya kau pegawai yang luar biasa sekali.
4: Petra, kau nih. Itu kan sudah kewajibannya kita toh.
0: Itu lagi. Semangat presentasinya besok ya sayang.
4: Siap cinta.
3: Petra, memang munafik sekali. Di depan baik, baru di belakang jahanam.
0: Tidak mungkin toh, tong dua mau julid di depan dia. Bos, Tegurela itu kah bos? Kemarin katanya dia puban pecah, sampai datang terlambat. Pasti itu alasan saja.
5: Iyo kah?
0: Iyo. Tidak hanya itu saja, bos. Sepertinya toh, dia ini ada baku bawa dengan Aldo. Soalnya, dulu tinggal baku ikut terus. Secara, bos tahu sendiri toh, Ella kan ada janda. Pasti ya ada apa-apanya itu, bos.
5: Ya sudah, mari kita ke ruang meeting. Baik, terima kasih. Ella dan Aldo, presentasinya luar biasa sekali. Kita akhiri meeting kita saat ini.
0: Bos ini tuh, dia kenapa puji-puji perempuan satu itu
3: Kenapa lagi Petra?
0: Kok tahu, tadi saya suka sih tahu Pak Bos soal saya punya kecurigaan. Saya ini kira nanti Pak Bos dia mau tegur dia kah?
3: Bukan bagaimana-bagaimana sih, saya juga curiga. Tapi kan, tidak mungkin saya lapor-lapor ke bos. Kok ini kacau sekali, Petra?
0: Bos itu dia juga harus tahu kalau Ella itu dia perempuan tidak baik. Dia bisa baku bawa dengan Aldo, padahal Aldo itu supu calon baru. Dan kayaknya Ella ini bayar orang kapa untuk bikin depo presentasi itu. Saya ini tidak yakin sekali kalau itu dia yang bikin sendiri.
1: Petra, maksudnya apa?
3: Ella?
1: Kenapa kau bisa bicara begitu, Petra? Kita ini kan teman.
0: Jadi begini, Ella. Kau terlalu sok polos di sini. Kita ini tahu kau itu baku bawa dengan Aldo toh. Terus pekerjaan yang kau kerjakan itu pasti kau bayar orang toh untuk kerjakan.
1: Ya ampun Petra, kau berpikiran jahat sekali.
0: Alah, terlalu sok kau tipu-tipu orang. Pasti kau pulaki kas tinggal kau itu karena kau kelakuan kayak begini toh.
3: Petra, apa-apaan ini maksudnya?
5: Ada apa ini ribut-ribut? Ke bawah buruangan sekarang. Petra, ini apa ini? Ella sampai menangis begini tuh.
0: Bapak, saya kan cuma bicara saja tuh.
5: Soal apa ini? Soal yang tadi kau kasih tahu bapak itu kah? Petra, tong di sini tuh semua keluarga. Kita di sini tuh saling dukung, saling jaga, saling sayang.
1: Bapak, saya mau pulang bapak. Saya mau tenangkan sapu diri dulu bapak.
5: Tidak lah, tong kasih selesai di sini. Dan Petra, ini pertama dan terakhir Bapak dengar ada gosip yang tidak-tidak di kantor ini. Bapak su bicara dengan Aldo juga dan Bapak su tahu cerita Ella itu seperti apa. Pesan untuk Petra, jangan ku anggap topik tentang teman itu sebagai hal yang harus dibicarakan. Apalagi kalau semua yang kamu tuduh itu salah. Kasihan sekali Ella itu. Kamu sebagai orang yang selama kerja di kantor sini toh, seharusnya kamu lebih dewasa dan lebih mempererat tali kasih antara sesama kalian di sini.
0: Baik Bapak. Ella, saya minta maaf ya. Kalau saya sudah lancang, kok berhak pada saya? Jujur, ini karena saya memang iri sekali sama kok tuh kok lebih pintar dari saya. Dan saya tuh takut sekali tidak dilirik sama Bapak Bos. Saya minta maaf ya, saya sudah bikin kok sakit hati. Dan saya tidak akan ulangi kebodohan ini lagi, Ella.
1: Iya Petra, saya maafkan.
5: Jadi begini, Bapak tahu kamu semua itu punya potensi. Dan kamu semua itu sudah punya tugas masing-masing toh. Kamu di sini semua itu kerja untuk satu tujuan. Tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang lebih rendah atau tinggi.
0: Siap Bapak. Saya minta maaf ya Bapak.
5: Iya Petra.

0: Iyela, kok tolong ajarkan saya bikin presentasi kak untuk bulan ini.
1: Siap Petra. Cara kerjanya itu, kamu buat dulu di Word.
2: Biar rasa iri tidak akan mengunggulkan dirimu. Terlebih, jika ingin menjatuhkan teman kerjamu, tidak akan membuat dirimu di atas mereka. Jangan menormalisasikan persaingan di tempat kerja. Karena teman kerja kamu adalah keluarga kamu di rumah kedua kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Saya Anggila Rasati kembali hadir untuk menemani Anda dalam Medan malam ini di hari Sabtu 23 Mei 2026 di masa-masa gelapnya Sumatera Utara. Masih ada pergantian pemadaman listrik. Sabar-sabar ya pendengar Pro 1 ya, karena memang ini sesuatu yang tidak kita inginkan bersama, enggak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah bersabar, dan ya itulah pentingnya ya, untuk bersiap-siap, untuk tetap standby. Kalau sewaktu-waktu mati lampu, mati air, kita harus seperti apa? Ya itulah pentingnya persiapan ya pendengar Pro 1 ya. Jadi untuk Anda tetap tenang, tetap sabar. Pemadaman listrik ini insya Allah tidak akan berlangsung lama ya, karena memang PLN sendiri juga masih terus berusaha dan berupaya menormalisasikan aliran listrik ke seluruh wilayah Sumatera Utara ya, ke seluruh wilayah Sumatera Utara, ke seluruh wilayah. Jadi kita tetap bersabar, tetap tenang ya. Baik pendengar Pro 1, informasi dan juga lagu-lagu enak akan Anggi putar untuk Anda sampai dengan jam 9 malam nanti. So stay tune.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini, sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Pendengar Pro 1, pemadaman listrik total atau blackout yang melanda wilayah Sumatera bagian utara Sumbagut sejak Jumat 22 Mei malam pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat berdampak luas pada utilitas publik. Salah satu yang paling terdampak adalah operasional pasokan air bersih Perumda Tirta Nadi di Kota Medan dan sekitarnya. Lagi juga termasuk terdampak ya. Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirta Nadi Lokot Parlindungan Siregar mengonfirmasi bahwa seluruh Water Treatment Plant WTP atau instalasi pengolahan air milik Tirta Nadi terpaksa beralih menggunakan genset agar mesin produksi dan distribusi tetap dapat beroperasi. Ya, jadi Lokot mengatakan karena adanya pemadaman total aliran listrik PLN di Sumbagut, seluruh WTP Perumda Tirta Nadi langsung beralih menggunakan genset. Namun, daya genset yang tersedia juga terbatas sehingga pihaknya harus melakukan penyesuaian dengan menurunkan debit kapasitas produksi air. Gimana? Ada yang berasa jadi enggak mandi ya karena mati air gitu kan, jadinya gak mandi gitu ya Tuhan. Pada mandi di kantor mungkin karena cuma di kantor pakai genset gitu ya. Oke, baik pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung kunjungi website kami di rri.co.id Medan.

Jadi banyak waktu itu banyak memang menghancurkan. Ya, menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak kan begitu. Dalam sejarah tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazarudin berpangkat mayor. Mayor Nazarudin. Jadi tugasnya itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10, 11 ya. Malam 11, 10 malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka

0: telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan pangkalan Brandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Brandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Brandan habis, Brandan dilupakan?
1: Tragedi Brandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota pangkalan Brandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu, seperti Mayor Najarudin, Mayor Rijal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat, daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat, di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Brandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Brandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, pangkalan Brandan, oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini, oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Brandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di pangkalan Brandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya, cukup hebat dan cukup besar. Brandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Brandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan pangkalan Brandan.

Inilah makna strategi Brandan Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di Desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandan pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda.

0: seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satupun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa Tunarungu Wicara. Kemudian, ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

Haji Kustik dengan maaf. Ya, untuk pendengar Pro 1, kita juga maaf mungkin ruang rindu malam hari ini juga gak maksimal karena jaringan internet sedang bermasalah dikarenakan pemadaman blackout ya, Sumatera bagian utara yang merata di seluruh wilayah Sumatera Utara bahkan sampai ke Aceh dan sebagian di Jambi ya. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan kondisinya cepat pulih, cepat kembali seperti semula ya, amin, amin, amin. Nah tentunya ya pendengar Pro 1, pemadaman listrik selama berjam-jam yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara membuat sejumlah warga berburu mesin generator set atau genset. Warga khawatir nih ya pemadaman listrik masih terus berlanjut. Jadi sejumlah toko di Jalan Pandu, Kota Medan yang menjual mesin genset ramai diserbu pembeli. Salah seorang warga ya pembeli, warga Deli Tua, Dedi mengatakan memilih membeli mesin genset karena takut pemadaman masih akan berlangsung. Dia mengaku sangat terganggu dengan pemadaman listrik yang terjadi sejak Jumat 22 Mei sore kemarin. Ya. Nah, jadi Dedi juga mengaku harus membeli mesin genset untuk keperluan rumah tangga. Ia juga menyinggung soal harga mesin genset yang kini mengalami kenaikan, udah pasti ya. Kalau sudah dibeli dalam momentum seperti ini sudah pasti jadi lebih mahal gitu kan. Makanya perlunya kesiapan sebelum terjadi. Ada segala sesuatu itu memang harus kita pertimbangkan sebelum terjadi ya pendengar Pro 1 ya. Tapi gak apa-apa, ini pelajaran untuk kita semua, Anggi juga termasuk. Anggi tentunya kalau misalnya ada rezeki berlebih nanti akan mau juga gitu kan beli genset gitu kan, untuk jaga-jaga standby. Karena yang paling sulit kalau udah padam listrik ini tentunya selain alat komunikasi juga lobet gitu, kebutuhan air juga nih pendengar ya, kebutuhan air juga. Jadi ya mudah-mudahan deh segera kembali pulih seperti semula ya. Kita doa sama-sama, amin. Masih di ruang rindu ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu lawas favorit Anda masih yang ditunggu sampai jam 11 malam nanti.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pendengar Pro 1, dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival ACF Fest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Untuk kategori lomba, yang pertama ada ide cerita film pendek, yang kedua film pendek fiksi, 3 film pendek pelajar, dan 4 film pendek vertikal kementerian lembaga. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung dari KPK ya, yaitu Saudari Wina Cahtianing Rahayu di nomor handphone 0813-2000-6653 atau Saudari Amalina Putri Wananti dengan nomor handphone 0813-5730-139 atau Anda juga bisa langsung mengunjungi laman sifs.com/label/kompetisi ya. Baik pendengar, Ruang Rindu malam hari ini terasa sepi karena memang tidak ada interaksi dengan pendengar malam hari ini, mungkin karena gangguan sinyal ya, gangguan jaringan internet, jadinya pendengar kesayangan kita tidak bisa bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Namun terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus mendengarkan, dan setelah ini akan ada Just Music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap station di 94,3 FM Pro 1 RI Medan, kanal informasi dan inspirasi bersama dengan Anggila Rasati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan bisa

penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ya pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktunya Gila Rosati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Tetap waspada, tetap hati-hati dalam situasi dan juga kondisi yang tengah tidak menentu saat ini ya pendengar ya. Pemadaman listrik, jaringan komunikasi juga gak stabil, kemudian ditambah lagi hujan. Tetap waspada dan tetap tenang ya, tetap tenang nih pendengar Pro 1 ya. Selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah. Semoga besok kondisi kita jadi lebih baik ya. Daripada hari ini, kita juga patut apresiasi PT PLN sendiri juga masih terus berupaya untuk memulihkan kondisi listrik yang tengah tidak stabil saat ini pendengar Pro 1 ya. Terima kasih atas atensi Anda, selamat beristirahat dan Gila Rosati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, semakin gelap, semakin terang. Ya, engkau harus digelapkannya. Dia Sang Maha harus mengambil cahaya itu satu persatu. Dia harus ambil apapun yang menggelapkan hidupmu untuk melihat cahaya terang di dalam dirinya. Dia Sang Maha mengambil mentari dalam cahayanya agar engkau bisa melihat gemerlap bintang yang ada. Dia ambil cahaya sang mentari agar kiranya engkau dapat menikmati bagaimana purnama saat tiba. Semakin terang itu karena adanya kegelapan. Engkau terlalu silau melihat alam ini. Engkau terlalu silau melihat ornamen bumi sehingga engkau melupakan bahwa ada Dia Sang Maha, Sang Maha pemilik bumi dan semesta. Sometimes God let bad things happen in your life that you realize that only He who is able to help you through the day. Terkadang Dia Sang Maha membiarkan hal buruk terjadi dalam hidupmu. Dia yang membiarkan itu datang. Dia yang membiarkan cahayamu semakin redup. Dia yang membiarkan gelap hidupmu, sahabatku. Apa yang Dia inginkan darimu? Semakin gelap, semakin terang. Agar kamu menyadari bahwa ya, hanya Dia. Hanya Dia Sang Maha yang mampu menolongmu melewati hari ini. Hanya Dia Sang Maha yang mampu menolongmu untuk melewati derita ini, sakit ini, derita ini. Hanya Dia, tiada yang lain. Dia habiskan semua cahaya dan Dia mengatakan, akulah cahaya di atas cahaya. Engkau akan melihat hanya Dia yang mampu menolong sulitnya kehidupanmu, akutnya penyakitmu, bangkrutnya bisnismu, hancur leburnya kehidupan keluargamu. Sahabatku, semakin gelap semakin terang. Hari ini engkau silau melihat terangnya dunia sampai engkau lupa siapa pencipta dunia. Maka inilah jalan Dia Sang Maha untuk mengatakan, ada aku bersamamu, ada aku bersamamu hambaku. Mari kita jalani gelap ini. Aku akan berikan jalan terang itu. Kita selesaikan bebanmu. Aku akan kuatkan pundakmu. Kita tuntaskan apapun yang menjadi kendala kehidupanmu. Karena engkau telah bersamaku. Berbahagialah dalam gelap yang kemudian engkau bisa melihat terang. Cahaya di atas cahaya, Dialah Sang Maha.

Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah...

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pengacara FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar mana saja yang berada Medan pagi ini, edisi Minggu 24 Mei 2026, bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Telah berkumandang tadi azan subuh pukul 4 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita akan nantikan juga pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga kajian Mutiara Pagi nanti bersama dengan Ustadz Adi Putra MPD dengan topik definisi syukur dan hakikatnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Rabbis Samaa.
1: Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya dimulai hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini? Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat dimana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Ahad 24 Mei 2026 bersama dengan Ustadz Adi Putra MPD. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan tausiah seputar definisi syukur dan hakikatnya. Anda dapat bergabung nanti di sesi pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811616943. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Adi Putra, MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustadz pagi ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Ya baik Ustadz, semoga pendengar setia kita juga selalu dalam keadaan sehat di pagi hari ini ya, di tengah listrik yang masih padam dan juga listrik yang sudah menyala ya. Semoga semuanya tetap semangat sambil mendengarkan kajian Mutiara pagi hari ini. Ya baik Ustadz, untuk kajian kita pagi ini seputar definisi syukur dan hakikatnya, langsung saja kepada ya. Al-Ustadz, saya sampaikan, saya persilahkan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarona bihijrati minas sayyati ilal hasanah wa min akhlaqul mazmumati ilal akhlaqul karimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada Ahad pagi ini Allah masih mempertemukan kita melalui program Mutiara Pagi yang disiarkan oleh Pro RRI Pro 1 Medan. Mudah-mudahan pada pagi Ahad pagi ini kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa merupakan ambang datangnya rasa syukur karena kedudukan syukur lebih tinggi dari takwa. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan artinya, karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Al-Imran ayat ke-123. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena syukur adalah mengarahkan secara total segenap potensi untuk hal yang penting yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Afala akuna 'abadan syakura?" Apakah aku tidak seharusnya menjadi hamba yang bersyukur dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi kita seperti hal saat ini, ada yang mati lampu, ada yang masih sudah hidup lampunya, maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih atas nikmat yang diterima baik dengan lisan, tangan maupun hati. Maka ada yang mengatakan bahwa syukur adalah pujian kepada orang yang berbuat baik dengan menyebut kebaikannya. Maka dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah telah membagi beberapa perkara dalam hal syukur. Yang pertama itu adalah hakikat syukur, kemudian ada pembagian syukur, dan ketiga adalah golongan-golongan orang yang bersyukur. Maka hendaklah kita senantiasa ya, bahwa hakikat syukur adalah mengakui nikmat Allah karena dialah pemilik karunia dan pemberian, sehingga hati kita mengakui bahwa segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari setiap kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kita hamba-hamba syakur, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur juga dengan lisan, yaitu mengakui adanya nikmat. Nikmat merasa tenang. Lalu kemudian syukur dengan anggota badan, yaitu dengan cara melaksanakan dan pengabdian. Maka dari itu siapa saja hamba Allah yang mengingkari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan dia. Kemudian adapun tentang bagaimana cara bersyukur adalah lisan mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah dan tidak menyandarkannya kepada makhluk ataupun kepada dirimu sendiri. Maka untuk itu para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, saat itu hendaklah kita menerimanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, orang-orang yang bersyukur itu menjadi tiga. Yang pertama itu adalah mereka yang disebut dengan Al-Amin. Mereka adalah bagian terbesar umat manusia dan kesyukurannya mereka biasanya hanya dalam kata-kata. Ini biasanya seperti itu. Al-Amin itu mereka bersyukur dengan kata-kata Alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian ada orang-orang yang disifati Allah dengan Abidin, yaitu orang-orang mukmin secara umum yang mampu melaksanakan ibadah yang diwajibkan atas mereka, sehingga rasa syukur yang mereka ekspresikan itu dalam bentuk perbuatan. Maka ini adalah syukur dalam bentuk perbuatan. Maka ada orang yang ketika mendapat suatu rezeki bersyukur kepada Allah, ia lakukan dengan bentuk dengan perbuatan. Dia bersedekah, kemudian memberi makan orang-orang miskin. Ini bentuk dari perbuatan. Yang ketiga ada orang-orang yang disifati dengan Arifin. Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan rasa syukur mereka adalah dengan cara beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Ini adalah golongan orang-orang yang arifin. Maka tiga macam golongan yang melakukan syukur itu, yang pertama adalah orang-orang al-amin. Al-amin ini hanya dengan kata-kata, ya. Kemudian ada golongan orang-orang yang disifati Allah dengan abidin, yaitu orang-orang yang bersyukur itu dengan perbuatan. Bisa dengan bersedekah, memberi orang-orang fakir miskin. Kemudian ada orang yang dikatakan adalah orang arifin. Orang arifin ini orang-orang yang melakukan syukur itu dengan ibadah kepada Allah, senantiasa taat dan tunduk dengan perintah Allah, dan senantiasa menjauhi larangan yang Allah larang kepadanya. Maka dengan hal tiga ini hendaklah kita melakukan semuanya, itu baik itu al-amin, kemudian abidin, dan selanjutnya adalah arifin. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu'alam bishawab.
0: Ya, baik Ustadz. Kita persilakan kepada pendengar untuk bergabung menyampaikan pertanyaan langsung pada Ustadz ya, terkait dengan tema kita pagi ini adalah definisi syukur dan hakikatnya, melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943. Pertanyaan pertama sudah masuk dari Ibu Nur Afni Siregar di Jalan Pancing. Assalamualaikum Ustadz, gimana Ustadz kalau sholatnya masih bolong-bolong tapi dia berkurban? Ya, apakah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustadz? Ya, ini di luar pembahasan kita Ustadz, silakan.
1: Baiklah Bu Afni yang ada di Medan, Mbak ya.
0: Di Pancing.
1: Ya, dalam hal ini sholat itu adalah ibadah yang utama dari amal-amal yang lain. Maka sholat ini pengikat ibadah. Kita sering melaksanakan puasa, kita sering melaksanakan zakat, kita selalu melaksanakan ibadah-ibadah lain. Tapi kalau sholat ini tidak kita tegakkan, maka semua ibadah yang kita lakukan itu bisa sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masalah ini, masalah kurban kemudian sholatnya bolong-bolong, kalau seperti ini kita tidak, jangan Ibu merasakan bahwasanya ibadah itu sia-sia. Insya Allah ya, selama kita niat kita ikhlas karena Allah, selama mudah-mudahan dengan berkurban ini bisa sholat itu menjadi tepat waktu semua dan bisa ditegakkan secara lima waktu, mudah-mudahan ya. Jadi intinya jangan berpikir kalau kita sholat kita bolong-bolong, ibadah kita ini, kurban kita ini sia-sia. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibu berkurbannya pada tahun ini menjadikan sholat itu lebih terisi, lebih nikmat, lebih istiqomah dalam melaksanakannya sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik Ustaz. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Khairul di Tawang, Tanjung Morawa. Assalamualaikum Ustaz, saya adalah seorang pedagang makanan ringan yang diolah sendiri. Setiap hari saya selalu merasa bersyukur karena dagangan saya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sedekahkan beberapa potongan makanan tersebut kepada orang-orang tua yang tidak mampu. Tetapi yang saya sedekahkan adalah makanan yang agak rusak, tetapi masih enak dan masih baru dibuat. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz?
1: Ya. Akan tetapi dalam hal ini hendaklah senantiasa kita apabila kita memberikan sedekah kepada orang lain itu ya, walaupun apapun bentuk makannya hendaklah yang layak. Tapi apabila memang makanan itu ada cuma itu saja ya, tidak ada yang lain, maka selama kita ikhlas hanya mengharap ridha Allah, mudah-mudahan apa yang kita berikan itu bisa menjadi amal kita, bisa menjadi pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Fatimah di Bencirim. Assalamualaikum Ustaz, apa perbedaan sedekah biasa? Nah, sedekah yang memang kapan saja kita bisa menyedekahkannya dengan sedekah subuh. Apakah keutamaan sedekah subuh itu lebih bagus Ustaz daripada sedekah-sedekah lainnya seperti infak ke masjid?
1: Intinya dalam hal ini kedudukan pahalanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan batas atau tolak ukur seorang hamba itu beribadah adalah ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Akan tetapi kenapa ada sedekah Jumat, kenapa? Sebenarnya itu tidak hanya sekedar ungkapan saja, tapi alangkah baiknya ketika di waktu subuh itu kita sudah melakukan ibadah yang utama. Sedekah itu adalah salah satu bermanfaat bagi semua orang. Dia sudah memberikan kebaikan atau sudah memberikan solusi kepada orang yang memerlukan. Maka alangkah baiknya memang kita melakukan sedekah itu di subuh hari. Tidak harus hari Jumat, sedekah Jumat saja, tapi setiap hari. Ya, setiap harinya hendaklah kita bersedekah, setiap harinya hendaklah kita memberikan kebaikan. Nah, dalam hal sedekah ini tidak dilihat sebesar apa nominal yang kita berikan. Selama kita ikhlas memberikan sedekah itu, maka mudah-mudahan selama itu Allah catat amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, Ustaz, apakah boleh kita berkurban atas nama orang tua kita meskipun kita sudah menikah, Ustaz?
1: Boleh, tidak ada masalah. Hal ini kan tidak dibatasi. Kurban itu kan tidak dihukumi dengan wajib atau haram. Akan tetapi kurban ini kan bagi yang mampu, sunnah mu'akkad hukumnya. Nah, boleh, silahkan. Selama kita bisa memberikan kebaikan, ya, bisa kita memberikan sedekah kepada orang lain, walaupun itu atas nama orang tua kita, itu tidak masalah. Maka dalam hal ini kan ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka yang paling yang pertama itu adalah menyambung silaturahimnya, yang kedua adalah bersedekah, ya, bersedekah atas namanya, ya, kecuali sholat, ya, sholat itu tidak bisa digantikan atas nama orang tua, ya, itu tidak, hanya dia, hanya diri sendiri. Kemudian kalau sedekah ini adalah anjuran, maka diperbolehkan, tidak ada masalah. Sebanyak apapun kita sedekah dan pahalanya diberikan kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya baik, kemudian berikutnya dari 0813 61 sekian sekian sekian. Ya ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang mampu berkurban namun ia tidak tersentuh untuk berkurban, apakah ia berhak atas daging kurban atau kita berikan kepada yang lebih susah?
1: Intinya orang yang sanggup, mampu, itu kan tadi pertanyaannya Mbak ya, yang sanggup, mampu untuk melaksanakan kurban namun dia tidak berkurban, maka kejatuhan itu wajib. Ya, wajib bagi dia. Kalau sudah wajib hukumnya, kita mampu, kita tidak melaksanakan, maka dosa. Nah, jadi hukum kurban itu adalah mampu, dia mampu ya, sama seperti hukum melaksanakan ibadah haji. Dia mampu melaksanakan baik itu dari segi materi, kemudian perjalanan ya, kemudian yang ditinggalkan dia tidak kekurangan itu dari melakukan melaksanakan ibadah haji. Kalau kurban itu kan dia tidak tergantung dengan waktu. Selama dia setiap tahun itu mampu untuk melakukan kurban, maka wajib dia untuk melakukan kurban. Bagaimana daging? Apakah boleh diberikan kepada orang yang mampu melaksanakan kurban tapi dia tidak kurban? Ya sah-sah saja, tidak boleh. Yang tidak boleh itu kita memberikan daging kurban itu kepada orang-orang yang non-muslim, kan gitu. Kecuali daging kurban yang kita miliki itu sudah kita masak kemudian kita kasihkan kepada orang non muslim, itu tidak apa-apa. Tapi kalau daging kurban yang sedang disembelih, yang sudah disembelih kemudian dibagi-bagikan kepada non muslim, itu tidak boleh. Wallahualam bissawab.
0: Ya baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Fatimah di Sunggal. Ustaz, bagaimana kita bisa menyempurnakan rasa syukur? Kadang kita merasa tidak adil, kadang merasa kurang dimengerti begitu Ustaz. Nah, apakah memang syukur itu merupakan salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz?
1: Iya. Syukur, sabar, kemudian ikhlas, kemudian ridho, ini semua ini adalah sifat yang tidak bisa dilakukan dengan materi. Ini semua sifatnya sifat kolbiyah, ruhani. Maka bagaimana kita bisa meningkatkan rasa syukur yang diberikan Allah kepada kita? Ya, cara satu-satunya yang lebih ada tadi saya bagi tadi ya, ada pertama itu syukur secara ungkapan lisan, kemudian syukur secara perbuatan, bersedekah dan seterusnya. Kalau dia lisan itu ungkapan alhamdulillah, kalau dia itu perbuatan memberikan sedekah. Dan yang paling tinggi itu adalah syukur hakikatnya adalah mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang Allah larang. Mungkin kita tidak bisa memberikan dengan perbuatan. Perbuatan itu bersedekah ya, dengan mentaati perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah, itu adalah salah satu bentuk syukur yang hakiki. Maka bagaimana kita menerapkan pada diri kita rasa syukur itu? Ya, kita senantiasa bermuhasabah. Oksigen, napas yang diberikan Allah ini, udara itu kan dari Allah. Mata kita bisa melihat itu karena Allah, tangan kita bisa bergerak itu karena Allah. Itu makanya itu yang lebih besar kita mensyukurinya dengan senantiasa taat dan tunduk dengan perintah Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana rasa syukur itu bisa kita terima meskipun ketika kita menerimanya dan seiring berjalan dengan waktu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan?
1: Ya, memang perbuatan ruhani ya, ini seperti sabar, ikhlas, syukur, ini memang tidak semena-mena kita langsung merasakan bisa ya. Banyak hal-hal yang mengganggu kita, banyak hal-hal yang menggoda kita agar kita tidak bisa syukur, sabar. Nah, bagaimana kita bisa agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang kalau secara materi, maka di dalam hadis Rasulullah, unjur ila man huwa asfala minkum wala tanjur ila man huwa fawqakum. Lihatlah siapa di bawahmu dan janganlah engkau melihat siapa di atasmu. Tapi selama kita melihat kita ke atas terus, maka rasa syukur itu tidak akan datang kepada diri kita. Kita melihat hari ini kita naik sepeda, sementara tetangga sebelah sudah naik sepeda motor. Selama kita melihat ke atas, rasa syukur itu tidak akan bisa. Nah, bagaimana cara kita untuk menimbulkan, memberikan rasa syukur itu di dalam diri kita? Kita lihat ke bawah. Hari ini kita punya sepeda, tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki, kan begitu. Hari ini kita diberi penyakit stroke, tetangga sebelah tadi pagi ke masjid pulangnya sudah meninggal. Maka kita harus melihat ke bawah, kita terapkan diri kita, kita lihat ke bawah. Selama kita melihat ke bawah, mudah-mudahan rasa syukur itu akan tersemai, rasa syukur itu akan duduk di dalam hati kita. Tapi kalau kita melihat terus ke atas, melihat, nah kalau kita melihat seseorang, kalau kita melihat dengan keadaan seseorang, ya kelebihan seseorang dari kita, maka pasti di dalam diri kita akan tumbuh kalau tidak benci dan dengki. Maka sejauh apa yang kita lakukan, hendaklah kita melihat, senantiasa melihat ke bawah, dalam arti kata kita bersyukur, kita bandingkan diri kita dengan yang di bawah kita. Mudah-mudahan rasa syukur itu akan ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu ya Ustaz, untuk kajian kita hari ini terakhir, dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup untuk kajian kita di Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustaz.
1: Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar, syukur, kemudian ikhlas, kemudian ridho, ini tidaklah bisa digapai dengan perbuatan materi. Maka hendaklah senantiasa diri kita yang masih ada di dunia ini melakukan hal-hal terbaik, melakukan perbuatan-perbuatan terbaik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu kita melakukan hal-hal maksiat, baik itu maksiat dari jasmani atau maksiat rohani. Maka selama kita melakukan perbuatan maksiat pada diri kita, maka sifat-sifat ini akan tidak bisa menduduki di dalam hati kita, dan kita akan terus merasa orang-orang yang haus dan senantiasa merasakan orang kekurangan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'u samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyum ya qayyum ya hannan ya mannan ya latifu ya khabir ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang lembut, yang senantiasa merasakan sifat-sifat syukur, yang senantiasa melakukan sifat-sifat syukur, agar kami menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ade Putra MPDI yang sudah meluangkan waktunya di kajian Mutiara Pagi hari ini untuk menyampaikan tausiah seputar definisi syukur dan hakikatnya. Semoga dapat menjadi amal jariah untuk Ustadz Ade dan tentunya berkah. Semoga Ustadz selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya dapat menambah wawasan keislaman kita untuk memahami apa itu definisi syukur dan hakikatnya. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara Pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

0: Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: PT KAI Diberi 1 Sumatera Utara menyampaikan duka yang mendalam atas terjadinya insiden tersebut yang menimbulkan korban jiwa bagi pengendara kendaraan.
2: Petugas penyembelih juga harus sehat jasmani dan rohani karena pekerjaannya cukup berat dan juga memiliki keterampilan teknis tentang tata cara penyembelihan yang baik dan benar.
0: Sari Berita. Kecelakaan kereta api di jalur perlintasan tanpa palang pintu di tebing tinggi mengakibatkan 1 korban meninggal dunia. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara mengingatkan panitia kurban memperhatikan tata cara penanganan daging dan kebersihan lokasi penyembelihan hewan kurban. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Desi Utami. Kereta api peti kemas relasi Belawan Kuala Tanjung menabrak minibus di jalur perlintasan tanpa palang pintu di kilometer 76-78 petak jalan stasiun Bamban, stasiun Tebing Tinggi. Akibat kecelakaan tersebut, 1 korban dilaporkan meninggal dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Suyanto Sitebu.
3: Insiden kecelakaan antara sebuah mobil minibus dengan kereta api Gutaba Kargo peti kemas relasi Medan Tebing Tinggi berujung tragis mengakibatkan pengemudi minibus bus dilaporkan meninggal dunia saat peristiwa tersebut terjadi. Manajer Humas PT KAI Depra 1 Sumatera Utara, Anwar Yuli Prasetyo mengatakan, pasca terjadinya kecelakaan, evakuasi segera dilakukan agar jalur kereta api dapat kembali aman dilalui. Selain itu dilakukan juga penanganan untuk perlintasan sebidang termasuk agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Anwar Yuli Prasetyo menyampaikan empati yang mendalam atas peristiwa tersebut, sembari mengajak seluruh masyarakat dan pengguna jalan raya untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan demi keselamatan bersama saat melintas di perlintasan sebidang.
1: Terjadi insiden di perlintasan sebidang, tepatnya di kilometer 76 plus 7 garis miring 8, petak jalan antara stasiun Bamban dengan stasiun Tebing Tinggi, yang melibatkan antara kereta api peti kemas dengan sebuah minibus. PT KAI Diberi 1 Sumatera Utara menyampaikan duka yang mendalam atas terjadinya insiden tersebut yang menimbulkan korban jiwa bagi pengendara kendaraan. Dan PT KAI Diberi 1 Sumatera Utara mengimbau bagi para pengguna jalan yang akan melewati perlintasan sebidang untuk lebih berhati-hati sebelum melewati perlintasan sebidang. Pastikan aman, berhenti dengan tengok kanan dan kiri. Setelah dipastikan tidak ada kereta api yang mendekat, kemudian baru melintas demi keselamatan bersama.
3: Manajer Humas PT KAI Diberi 1 Sumatera Utara, Anwar Yuli Prasetyo itu juga menekankan pentingnya kesadaran dalam berkendaraan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana pengguna jalan diimbau untuk mendahulukan perjalanan kereta api demi menghindari risiko bahaya. Anwar Yuli berharap masyarakat selalu waspada dengan selalu berhenti untuk memastikan aman. Kedisiplinan dan saling menjaga di jalan raya adalah kunci utama mencegah musibah serupa kembali terjadi. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Pemkab Tapteng inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi tambang galian C di Kelurahan Subuluan Nauli, Kecamatan Pandan. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
4: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi tambang galian C di Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan pada Kamis 21 Mei 2026. Tim gabungan terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan setempat. Sidak dilakukan menindaklanjuti laporan warga dan pemberitaan media massa tentang adanya kegiatan pengerukan lahan perbukitan diduga tanpa izin atau ilegal di sekitar Jalan AR Surbakti. Hal ini terungkap dari penjelasan Camat Pandan, Tumbur Raja Guguk, kepada pemilik usaha tambang galian golongan C itu bernama Marisi Huta Sohid.
5: Kita yang akhirnya perlu terus tentang kegiatan Bapak Ibu di sini, kami perlu investigasi apa penyebabnya, dan juga mau cari kebenarannya seperti apa ya, supaya Kalau memang benar itu informasi, kita bisa cari polisi. Memang harus kita lakukan tindak lanjut, kita tidak lanjutin sekarang, gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi kami sebenarnya ada dari Tamat Pandan, Bapak ini sudah pergi ke kelurahan, Kapol PP, belum terlagi komandannya juga capek. Kita cari solusi di sini, Pak. Kalau memang memenuhi ketentuan, tidak masalah itu. Kita kan informasi di luar dari ketentuan ini.
4: Kepala Dinas Perizinan Tapanuli Tengah, Jinto Siburian, pada saat itu juga terlibat dalam dialog antara petugas dengan penambang. Ia menyatakan pihaknya ingin mengetahui ada tidaknya dokumen legalitas kegiatan penambangan oleh CP Napogos Berkarya Jaya milik Marisi.
6: Lihat kegiatan usaha itu kami cek. Apakah benar perizinannya sesuai dengan aktivitasnya? Apakah perizinannya semua sudah lengkap dari A sampai dengan Z? Ketika perizinannya belum lengkap, itu tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas. Nah, tadi pun saya kemari, sebelum datang kemari, saya periksa juga perizinan PT Napogos Berkarya Jaya. Tapi alangkah baiknya nanti dokumen yang ada di saya kita laga juga dengan dokumen di Bapak Ibu. Saya nggak mau digabah, ya kan? Makanya kita cek dulu. Tetapi semua tahapan-tahapan ini, mulai dari kesuatan tata ruang, persetujuan lingkungan, sampai terbitnya izin, sebenarnya tahapan dari awal itu harus dilaksanakan. Ya, boleh nggak melompat ke izin terbit? Tidak akan bisa.
4: Dari dialog antara petugas dengan penambang, diketahui bahwa CP Napogos Berkarya Jaya belum memiliki izin mengeruk lahan perbukitan Sibulan Nauli. Meski demikian, faktanya, kepada petugas Marisi beralasan telah mengajukan permohonan izin ke Dinas Perizinan Provinsi. Ia mengaku tengah melengkapi syarat penerbitan izin untuk usaha tambang galian C-nya. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuka pasar pangan keliling murah dan aman Panglima Deli. Program Panglima Deli merupakan layanan pasar murah keliling yang menyediakan berbagai komoditas pangan strategis sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
7: Dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuka pasar pangan keliling atau Panglima Deli atau pasar keliling murah dan aman Deli Serdang 22 Mei 2026. Pada hari tersebut, pasar dilaksanakan di alun-alun Kecamatan Percut Saituan, Kelurahan Kenangan pukul 8 pagi. Antusiasme masyarakat cukup tinggi mendatangi pasar pangan keliling. Pasar pangan keliling menjual berbagai komoditas pangan di antaranya beras SPHP 5 kilo, telur ayam ras, minyak kita, gula pasir. Seorang warga saat berbelanja Ani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah membuka pasar pangan keliling Panglima Deli karena mereka merasa terbantu.
8: Abang membantu kami para ibu rumah tangga dengan harga yang terjangkau untuk bagi kami. Kayaknya di bawah harga pasar, Bang. Iya. Mudah-mudahan sering-seringlah kayak gini ya, Bang ya, biar membantu kami para ibu rumah tangga mengurangi uang belanja kami berkurang sedikit ya.
7: Untuk harga beras SPHP 5 kilo dijual Rp56.500, telur ayam ras per papan Rp48.000, minyak kita per liter Rp14.500, gula pasir Rp17.500. Bagi warga yang berbelanja dianjurkan bawa kantong belanja sendiri dari rumahnya masing-masing. Penjualan komoditas pangan di bawah harga pasar. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
9: Info Haji RRI Medan 2026.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi, dan saat fokus layanan diarahkan pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsha mengatakan seluruh layanan di Tanah Suci terus dimatangkan agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan nyaman. Menurutnya, layanan PPIH Arab Saudi saat ini mematangkan persiapan Armusna, mulai dari penempatan jemaah, kesiapan tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan, hingga penempatan petugas. Ihsan menegaskan fase Armusna merupakan tahapan paling penting dan padat dalam penyelenggaraan haji. Karena itu, jemaah diminta mulai menghemat tenaga, memperbanyak istirahat, menjaga pola makan, minum air yang cukup, dan mengikuti seluruh arahan petugas. Terkait penempatan jemaah di Arafah dan Mina, Ihsan mengimbau seluruh KBIHU agar tidak memasang atribut, identitas, spanduk, stiker, tanda atau penanda apapun di tenda jemaah. Pengaturan itu penting agar penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina berjalan tertib, tidak menimbulkan kebingungan, dan tidak mengganggu skema layanan Armusna. Ihsan juga mengajak jemaah dan petugas untuk saling peduli, terutama kepada jemaah lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.
2: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
1: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan tata cara penanganan daging dan kebersihan lokasi penyembelihan. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
2: Untuk menghindari kontaminasi.
3: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan tata cara penanganan daging dan kebersihan lokasi penyembelihan guna mencegah pencemaran serta menjaga kualitas daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat. Medik veteriner ahli pertama, Dr. Hewan King Algio Jordan Purba, mengatakan proses penyembelihan hewan kurban harus memenuhi standar higienitas mulai dari kebersihan petugas peralatan hingga tempat pemotongan. Menurutnya penanganan yang tidak tepat dapat memicu kontaminasi bakteri pada daging kurban.
2: Untuk menghindari kontaminasi silang oleh petugas diperlukan ketentuan prosedur sebagai berikut, yaitu menjaga kebersihan diri dengan memakai pakaian yang bersih, kalau boleh itu ada yang menggunakan apron, menggunakan sepatu boots juga, kerap mencuci tangan setelah menyentuh atau memegang benda atau bahan yang kotor, terutama setelah dari toilet. Kemudian, menjaga kebersihan lingkungan sekitar proses penanganan daging kurban. Petugas penyembelih juga harus sehat jasmani dan rohani karena pekerjaannya cukup berat dan juga memiliki keterampilan teknis tentang tata cara penyembelihan yang baik dan benar.
3: Dr. Hewan King juga menjelaskan lokasi penyembelihan juga harus memiliki penampungan limbah agar darah dan sisa jeroan tidak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, daging dan jeroan diminta dipisahkan saat pengemasan maupun distribusi untuk menjaga kualitas daging tetap aman dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, Kepala UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner Sumatera Utara, Dr. Hewan Hari Setiawan, mengatakan panitia kurban juga perlu memperhatikan kondisi hewan sebelum disembelih. Hewan kurban harus dipastikan sehat, tidak stres, dan mendapat tempat penampungan yang layak sebelum proses pemotongan.
4: Kita harus juga memperhatikan kaidah-kaidah kesejahteraan hewannya. Jangan kita karena momennya Idul Adha kita melupakan kesejahteraan hewan dalam saat pemotongan. Ada 5 prinsip. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Jadi kalau merasa lapar, kurang pakannya, kemudian minum juga terbatas, itu juga tidak boleh. Kemudian bebas dari ketidaknyamanan. Jadi kandang penampungan juga harus diperhatikan.
3: Lebih lanjut, Harry menambahkan, hewan kurban yang stres akibat perlakuan kasar atau kondisi penampungan yang buruk berpotensi menghasilkan daging yang cepat rusak dan menurunkan kualitasnya. Karena itu, panitia kurban diminta memperhatikan kesejahteraan hewan sejak proses pengangkutan hingga penyembelihan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Juga harus diperhatikan.
1: Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telum Banua.
5: Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Untuk Idul Adha 2026, seperti diungkapkan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Nias Utara Rijal Menmen Refa, Presiden menyiapkan 1 ekor sapi yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nias Utara untuk disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya.
6: Ada dari Pak Presiden Prabowo. Jadi kemarin dari pusat menelpon melalui Kadis Pertanian. Lalu Kadis Pertanian itu menelpon saya sebagai Ketua MUI untuk menunjuk, informasikan siapa saja yang layak menerima. Jadi sekarang ini kita alihkan ke Kecamatan Lahewa Timur di Masjid Takwa Idan Dendaba. Jadi mereka yang menerima tahun ini adalah Kecamatan Lahewa Timur, itu Masjid Takwa Idan Dendaba. Nah, itu nanti mekanismenya ada beberapa di kecamatan lain, kita panggil BKM-nya, kita bagikan. Sebelumnya sudah kita minta dari mereka berapa yang berhak menerima. Mungkin nanti kita minta dari Kecamatan Sawo, Tuemberua.
5: Selanjutnya, bantuan hewan kurban dari Presiden juga dialokasikan di Masjid Raya Al-Furqan, Kelurahan Pasar, Kota Gunung Stoli. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Wilman Harefa bersama PHBI Kota Gunung Stoli telah menyatakan kesiapannya untuk mengelola amanah tersebut sesuai prosedur.
7: Di Masjid Raya Al-Furqan Jadi kami dari Al-Furqan siap aja, saya bilang siap, kami siap.
5: Di sisi lain, warga masyarakat juga menyambut gembira kabar penerimaan bantuan hewan kurban dari Presiden untuk Hari Raya Idul Adha. Ahmad Irfan Zebua, warga Kecamatan Gunung Stoli, berterima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo.
8: Sebagai masyarakat, kami sangat mengapresiasi dan perhatian dari Presiden Prabowo terkait dengan pembagian hewan kurban untuk masing-masing kabupaten kota se-Indonesia.
5: Menurutnya, bantuan ini sebagai wujud perhatian langsung pemerintah pusat terhadap warga di pelosok. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
1: Pedagang angkringan yang berlokasi di lapangan Oro Rusa Teluk Dalam Nias Selatan berharap pemerintah dapat menyediakan tempat yang layak dan fasilitas penerangan yang memadai untuk memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan juga pembeli. Laporan disampaikan Anverlis Hulu.
9: Usaha angkringan yang berlokasi di kawasan lapangan Oro Rusa Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan memang menjadi salah satu tempat nongkrong favorit yang ramai dikunjungi warga. Berbagai jenis jajanan dan minuman ditawarkan di kawasan tersebut. Angkringan yang ada di lokasi ini hadir dengan konsep lapak bongkar pasang, sehingga meski sudah berjalan selama beberapa tahun, usaha-usaha tersebut belum memiliki izin resmi dan salah satunya seperti yang dikelola oleh Asep. Selain itu, fasilitas lapangan yang juga sangat terbatas, utamanya dari sisi penerangan, membuat dirinya dan pedagang lainnya merasa khawatir akan beberapa titik lokasi di sekitar lapangan yang minim pencahayaan. Oleh karena itu, Asep dan juga rekan-rekannya yang lain berharap ada perhatian dari pemerintah terkait hal tersebut.
10: Kalau bisa cari tempat yang lebih layak atau cari lokasi yang lebih bagus, yang terbaik sejak sebelum di belakang urusan ini yang udah lumayan bagus, tapi kalau bisa direnovasi, kalau bisa ke depan, lampunya sama lah.
9: Asep mengemukakan minimnya fasilitas pendukung ini juga terkadang menjadi penghalang bagi pedagang untuk berjualan, terutama saat musim hujan. Selain tidak ada tempat berteduh, bahan-bahan makanan dan minuman yang disediakan akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Ia berharap harapan ini dapat didengarkan oleh pemerintah, sehingga para pedagang angkringan di lapangan Oro Rusa dapat berjualan dengan nyaman, dan para pengunjung juga merasa aman meski harus berada di lokasi tersebut hingga malam hari. Demikian Anverlis Hulu melaporkan.
1: Pendengar, di tepian Sungai Deli ada ruang kecil yang tumbuh dari kepedulian dan menjadi tempat anak-anak belajar mengenal minat dan bakat mereka. Berikut, kami mengajak Anda untuk mendengarkan cerita kita dengan judul Sasude Ruang Tumbuh Anak Sungai Deli bersama dengan reporter Mutiara Lubis.
3: Di tepian Sungai Deli, tempat air kerap meluap dan kehidupan berjalan apa adanya, berdiri sebuah ruang kecil bernama Sanggar Anak Sungai Deli atau dikenal dengan Sasude. Sanggar ini dirintis sejak 1 September 2018 oleh Lukman Hakim Siagian, berangkat dari kepedulian melihat anak-anak yang tumbuh di bantaran sungai dengan keterbatasan ruang belajar dan ruang bermain. Bagi Lukman, Sasude lahir dari empati. Ia ingin menghadirkan tempat yang memberi pilihan lain bagi anak-anak selain jalanan dan lingkungan yang keras. Bersama relawan dari berbagai latar belakang, termasuk istrinya, adiknya, dan para mahasiswa, Sasude menjadi ruang aman untuk belajar, bermain, dan mengenal potensi diri. Kini, Sasude mendampingi sekitar 82 orang anak berusia 4 hingga 17 tahun. Kegiatan yang dijalankan beragam, mulai dari kelas literasi, baca tulis hitung, hingga pengembangan minat seperti tari, teater, dan public speaking. Meski sempat terdampak banjir dan harus direnovasi seadanya, aktivitas sanggar tetap berjalan berkat gotong royong dan dukungan donasi.
11: Kalau ditanya kenapa, mungkin panggilan dari hati ya, merasa empati terhadap kondisi masyarakat yang ada di tepian Sungai Deli, termasuk di wilayah Sasude yang sekarang ini, dan kita pengen berkontribusi untuk hal-hal yang baik, terutama untuk anak-anak yang ada di pinggiran sungai, untuk membantu menambah atau memberi ruang atau fasilitas untuk anak-anak biar bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan minat dan bakat, edukasi, dan lain-lain.
3: Dari ruang sederhana itulah tumbuh cerita-cerita perubahan. Salah satunya datang dari Bayu Ramadan Pratama. 5 tahun lalu, Bayu mulai bergabung di Sasude saat masih duduk di bangku SMP. Di sanggar ini, ia belajar tampil di depan umum membaca puisi, dan berani menyuarakan pikirannya. Pengalaman itu membawanya melangkah lebih jauh. Bayu mulai mengikuti lomba puisi, bersaing dengan pelajar lain di Kota Medan, hingga meraih prestasi.
12: Pada saat itu saya lomba di sekolah lain, sama sekali belum ada pengalaman terkait perlombaan, karena pengalaman saya di Sasudi ini hanya sebatas penampilan. Saya nampil-nampil di panggung, belum ada penilaian. Jadi ketika saya nampil, nggak nyangka aja, saya dapat juara 2, padahal tingkat SMA pada saat itu. Dan setelah saya juara 2, ada pentas seni di sekolah. Saya ikut lomba di secara internal juara 1, tahun 2023 juga.
3: Kini Bayu berada di kelas 12 SMA dan tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sanggar anak Sungai Deli mungkin kecil dan sederhana, namun dari ruang di tepian Sungai

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini di edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Baik, pendengar, hari ini apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya, dan tentunya masih bersama saya Desi Utami yang bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Medan pagi ini. Ya, kalau listrik belum menyala juga sampai sekarang itu udah luar biasa kali ya. Lebih baik gak usah di rumah aja gitu ya pendengar, minggat aja sekalian ya. Tapi kalau sudah menyala, sudah kembali hidup listriknya, alhamdulillah, itu artinya kita bisa menikmati udara pagi di minggu ini dengan penuh kebahagiaan ya. Dan seperti apakah untuk update cuaca di Medan pagi ini Minggu 24 Mei 2026, kita akan update informasi selengkapnya bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Mbak Putri yang akan menyampaikan laporan selengkapnya ya. Selamat pagi Mbak Putri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan Mbak Putri untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Dengan saya Putri Diana, prakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi prakirawan cuaca untuk Sumatera Utara hari ini Minggu 24 Mei 2026. Pagi hari terpantau kota Medan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sedang Bedagai, Mandailing Natal dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Karo, Deli Serdang, Simalungun, Langkat, Asahan, Nia Selatan, Serdang Bedagai, Labuan Batu Utara, Tapanuli Utara dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Labuan Batu Selatan dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Mandailing Natal, Nia Selatan dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 15 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat hingga barat laut dan kecepatan 3 sampai 9 km/jam. Titik panas pada pantauan 23 Mei 2026 di wilayah Sumatera Utara terdapat 22 titik panas, yaitu tersebar di wilayah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Gunung Sitoli, Labuan Batu, Mandailing Natal, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pak-Pak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Toba. Untuk teman-teman semua, kami menghimbau untuk tetap waspada terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah pegunungan, lereng timur dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Putri, perkirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari dimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PM Tamrat merebak lagi di Kota Batu itu suapnya pemerintahan bagaimana?
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya.